0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, selalu ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24%. target produksi beras nasional tahun 2026.
3: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air, sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal, seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
6: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
5: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
7: Kalau nanti di uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terlalu besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
6: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
8: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok. Pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
9: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe terpercaya dan juga beretika.
8: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
8: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Jadi kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor risiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor risiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Pikiran CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk tahu peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti. Gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti Rodeolins.
13: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pragita.
16: Laporan khusus.
17: Di mulanya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Intex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Impex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Impex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolak ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by
17: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
17: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Ingat. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. So, bagaimana kami kutip dari Antara hari ini? Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke 4 besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, mendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Baru saja kita dengarkan warta berita disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai informasi dalam dan luar negeri. Salah satunya tentang

kunjungan ya Presiden Prabowo kepada sejumlah petani. Ya, panen pada kegiatan atau acara panen raya tebu serentak di Malang, Jawa Timur. Ya. Di 43 titik ya pendengar, panen raya tersebut yang diikuti oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya. Presiden memimpin panen raya serentak sebagai bagian dari sinergi TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ya, dikutip dari Biro Pers Istana, Presiden berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta kemarin siang waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden bersama rombongan terbatas kemudian lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia. Ya. Jadi tebu menjadi bagian penting ya pendengar, karena sekarang ini banyak kebutuhan ya dalam negeri dan tebu kadang masih impor. Ya. Selain memimpin panen raya serentak, Presiden Prabowo juga meninjau sejumlah stan yang menampilkan program-program unggulan TNI serta berbagai inisiatif hilirisasi yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri nasional. Ya, kunjungan kerja itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus mendorong produktivitas pertanian, memperkuat hilirisasi, serta mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 9.43 sementara saat ini dan sinar matahari sudah begitu terlihat ya dan mulai panas. Untuk jaga kesehatan, hindari terpaan sinar matahari secara langsung dan lama. Sesekali istirahat untuk mengonsumsi air putih ya. Apalagi kalau Anda yang mobilitasnya tinggi sebagai pedagang keliling ya, pengemudi ojek, juga kurir ya, atau pedagang-pedagang yang sengaja memang berjualan di tempat-tempat yang tidak ada atap ya. Ada sejumlah pedagang memilih berjualan di tempat strategis walaupun tempat itu di pinggir jalan dan tidak beratap dengan tujuan agar jualannya cepat laku. Ya. Nanti di pukul 10 ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Ya, kita bersama pendengar berikut di sejumlah tembang hiburan berbagai penyanyi.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Ya, beberapa lagu berbagai penyanyi menambah suasana akhir pekan Anda di pagi ini, bertambah semarak ya. Di rumah bersama keluarga sambil bercengkrama atau melakukan aktivitas ringan bersama keluarga ya. Ya, pendengar, kami ajak Anda kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Mengantar kita pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Hari ini sudah hari ke-18 ya di bulan Juli 2026. Ada yang ulang tahun hari ini? Ya, selamat berbahagia, semoga sehat selalu. Apa yang menjadi harapan di momentum ulang tahun kali ini dapat membawa kebahagiaan ya. Terutama yang sedang bersama keluarga dan persiapan untuk mengadakan acara. Ya, acaranya spesial karena bertepatan dengan akhir pekan ya. Yang kata orang malam yang panjang. Kami punya sejumlah informasi pendengar beberapa saat atau menit ke depan di musik dan informasi. Kita jeda dulu dengan sejumlah selingan berikut ini.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Ya, beberapa lagu pendengar Aku Cinta Dia, lagu yang dipopulerkan Chrisye, dinyanyikan lagi atau di cover oleh Efrata Entertainment ya. Kemudian ada Uncle Jing dan Budi Doremi. Tanggal 18 Juli hari ini merupakan hari ke 199 ya di tahun 2026. Ya. Ada beberapa nama yang ulang tahun ya hari ini. Misalnya ya Tantowi Ahmad ya, pebulu tangkis dari Indonesia. Ganda campuran Indonesia berpasangan dengan Liliana Natsir. Tantowi Ahmad kelahiran 18 Juli tahun 1987. Ya. Ada yang masih ingat? Pendengar, informasi lainnya tentang tanggal 18 Juli nanti ya. Pesanan saya sudah datang ya. Ya, sekarang ini serba kurir. Jadi Anda bisa pesan apa saja melalui kurir dengan biaya tertentu. Ya, ini sudah ada informasinya. Kurirnya nunggu di luar. Oke, hari 18 Juli diperingati juga sebagai hari mendengarkan sedunia atau World Listening Day. Ya, ini merupakan inisiatif edukatif ya, yang pertama kali dicetuskan tahun 2010 oleh World Listening Project, sebuah organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada ekologi akustik, juga upaya memahami lingkungan dan masyarakat melalui suara. Pemilihan tanggal 18 Juli sebagai hari mendengarkan sedunia ini memiliki nilai historis tersendiri karena bertepatan dengan hari ulang tahun Raymond Murray Schaeffer ya. Schaeffer adalah seorang komposer ternama dari Kanada yang diakui sebagai pendiri disiplin ilmu ekologi akustik dan penggagas World Soundscape Project ya. Tujuan utama dari peringatan hari mendengarkan sedunia ini adalah mendorong manusia untuk sejenak melepaskan diri dari kebisingan visual maupun hiruk pikuk aktivitas modern. Kemudian mulai mendengarkan lingkungan sekitarnya dengan lebih seksama. Melalui praktek mendengarkan secara sadar, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai alam, menyadari dampak buruk polusi suara, dan memulihkan harmoni antara aktivitas manusia dengan lingkungan hidup. Ya. Dengan memahami peringatan yang bertepatan tanggal 18 Juli ini, masyarakat diharapkan dapat mengambil inspirasi untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui tindakan nyata, membantu sesama manusia, maupun merawat harmoni lingkungan sekitar. Bagaimana menurut Anda? Kalau di kota kita kebanyakan mendengarkan hiruk-pikuk suara kendaraan, kebisingan lain-lainnya ya, apalagi di kota-kota besar itu sudah luar biasa polusi suaranya. Ya, sesekali mungkin healing ke luar kota mendengarkan suara-suara di alam terbuka secara natural ya. Lebih pada pendekatan kepada alam untuk memahami alam ini. Baik, sedikit informasi pendengar tentang hari mendengarkan sedunia. Kita jeda lagi dengan tembang-tembang berikut ini.

Ya, di sini ku nanti cintamu dari Marcelina Umar. Ada yang menunggu seseorang? Ya. Mungkin seseorang itu akan naik kapal Cermai nanti malam ya. Ya, ada informasi terbaru ya pendengar. Kapal Cermai sedianya tiba rencana ya. Jam 11 malam. Tapi informasi terbaru setengah 12 malam rencana tiba dari Pelabuhan Sorong. Yang ingin berangkat sebentar dengan KM Cermai, persiapkan diri, barang bawaannya juga ya sudah dipersiapkan sehingga tidak terkesan tergesa-gesa, apalagi ini malam ya. Belum lagi pelabuhannya jauh, jadi harus sudah siap sedia. Ya. Tujuan pelabuhan ya dari Sorong dia ke Nabire, kemudian lanjut berlayar ke pelabuhan lain ya. Pelabuhan Serui dan Jayapura. Ya, nanti dari Jayapura dan Serui kapal rencana kembali ke Nabire hari Selasa tanggal 21 Juli jam perkiraan jam 9 pagi. Ya. Mungkin ya pendengar, mungkin ini dugaan penumpang cukup banyak karena dua kapal lainnya masih docking, yaitu kapal Dorlonda dan Gunung Dempo. Ya. Kemungkinan kapal, dua kapal itu masih perlu waktu beberapa saat ya.

0: nanti akan kami sampaikan untuk Bung Musa Wayeni di Gedo Bombay, Sanoba. Selamat pagi jelang siang. Sehat selalu, happy weekend ya di rumah bersama keluarga. Tidak terasa sudah pukul 10 lebih 36 menit.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Dua lagu kami putarkan pendengar, ada lagu Me Loving You dibingkiskan dari Bung Musa Wayeni di Gedo Bombay untuk pendengar. Selamat menikmati akhir pekan ya, atau yang sedang bekerja tetap semangat. Disusul Emen Seran dengan lagu berjudul Samudra Cinta dan satu tembang lainnya. Selamat mendengarkan.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Ya, esok kan masih ada lagu yang dipopulerkan oleh Utha Likumahuwa. Dinyanyikan lagi oleh Rizda in Vienna. Ya, esok kan masih ada pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 memperebutkan juara tiga. Akan bertanding Prancis lawan Inggris ya. Pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Juga akan disiarkan Pro 1 RRI Nabire. Anda dapat mengikuti jalannya pertandingan sejak awal hingga selesai pukul 6 pagi besok. Ya, hari Senin untuk perebutan juara di babak final antara Spanyol lawan Argentina. Tetapi pendengar, di laga atau pertandingan memperebutkan juara tiga Prancis lawan Inggris, ada kabar sejumlah nama tidak ikut bermain ya. Ya, ini informasi ada sejumlah nama seperti William Saliba dan Jordan Henderson. Tapi ada potensi rotasi pemain yang dilakukan pelatih kedua tim di pertandingan akhir nanti. Ya, pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, Prancis dan Inggris harus bertemu di laga tersebut setelah kalah di semifinal. Ya, Prancis kalah dari Spanyol 0-2, sedangkan Inggris kalah dari Argentina dengan skor 1-2. Ya, ada sejumlah pihak memprediksi pertandingan Prancis lawan Inggris tanpa kehadiran William Saliba dan dari tim Les Blues ya, julukan timnas Prancis. Back milik Arsenal itu mengalami cedera di laga semifinal lawan Spanyol. Ya, William Saliba bahkan hanya sanggup bermain di 30 menit pertama sebelum menyerah dengan cedera punggung yang dia alami sebelum diganti oleh Maxence Lacroix. Ya, William Saliba sendiri diketahui membawa cedera tersebut selama bermain di Piala Dunia FIFA 2026. Ya, sejauh ini belum ada informasi resmi dari timnas Prancis maupun Arsenal terkait kondisi William. Namun dikabarkan sang pemain harus absen atau tidak ikut selama beberapa waktu dan bahkan berpotensi besok tidak main lawan Inggris. Bahkan di awal Liga Inggris nanti juga ya. Ini informasi dari beberapa sumber. Ya. Jadi bagaimana pendengar, Anda mau ikuti terus perkembangan perjalanan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026? Ya. Untuk perebutan juara 3 antara Prancis lawan Inggris ya. Ya, nanti kita ikuti ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan pertandingan tersebut bisa melalui siaran Pro 1 RRI Nabire. Ya. Ada satu informasi lagi, kita ke informasi terkait pertandingan Argentina lawan Spanyol ya yang dijadwalkan pada Senin pagi sesaat lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, satu lagu dari Shakira, duet dengan Buma Boy perform, judulnya Dai Dai at FIFA World Cup opening match. Dai Dai itu ayo-ayo ya. Pendengar, ada pertandingan yang ditunggu-tunggu jutaan bahkan mungkin miliaran orang ya di seluruh penjuru dunia. Babak final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol lawan Argentina. Ya, jadi Piala Dunia 2026 Spanyol lawan Argentina, pertandingan yang luar biasa diprediksi akan berjalan ketat dan seru. Ya, kabarnya ini pertandingan antara guru dan murid. Final Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Laga puncak Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan kedua tim yang mewakili dua benua, yaitu benua Amerika dan Eropa ya, di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Ya, pertandingan akan dilangsungkan pukul 3 sore waktu setempat, waktu Amerika Serikat ya. Dan kalau di Indonesia kabarnya pukul 2 siang. 2 dini hari ya. Kalau di Papua ya sekitar pukul 4 subuh. Ya. Jadi timnas Argentina memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Atlanta. Ya. Lionel Messi kembali menjadi pembeda. Kapten Argentina itu menyumbang 2 assist masing-masing untuk Fernandes dan Martinez, sehingga membawa Argentina melaju ke final untuk kedua edisi secara beruntun. Sementara Spanyol singkirkan Prancis ya dengan skor 2-0. Perancis tampil dominan sepanjang pertandingan semifinal di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal membuka keunggulan sebelum Pedro Porro memastikan kemenangan tim asuhan Luis de la Fuente. Hasil itu mengantarkan Spanyol kembali ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjuarai turnamen itu edisi 2010. Ya. Kalau bicara tentang sejarah ini panjang ya, karena teman saya Mega sudah datang, Anda akan ikuti acara selanjutnya ya bersama rekan saya Mega hingga sore atau petang, kemudian malam ada rekan-rekan lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, selamat berakhir pekan, tetap semangat, sampai jumpa.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Napire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

97,6 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda siang ini? Saya berharap semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat ya. Dan menemani akhir pekan Anda di hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Saya Mega akan temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Tentunya dengan program-program yang telah kami siapkan ya untuk mewarnai ruang dengar Anda di hari ini. Tadi dibuka oleh Dewa dengan Arjuna Mencari Cinta ya, dan di musik dan informasi nanti saya akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda disertai dengan lagu-lagu hiburan tentunya ya. Dan untuk Anda yang sedang berkendara di siang hari ini, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Perhatikan selalu keamanan, keselamatan Anda dalam berlalu lintas tentunya ya, pakai safety belt. Dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Juga yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya, dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Baik, mendengar satu lagu dari Mario J. Clau yang di original oleh Chrisye ya, dipopulerkan oleh Chrisye, Pergilah Kasih, spesial untuk Anda.

Semangat deh. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: Tepuk tangan buat malam ini dong. Terbaik Grupok.
1: Siap-siap berhenti. Lampu kuning
2: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung nih. Saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
5: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

0: Ada apa sih rame-rame? Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek?
0: Emang kenapa?
1: Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat berakhir pekan pendengar, selamat beraktivitas juga untuk Anda yang hari ini masih berkutat dengan segala pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda lakukan ya. Dan semoga kami dapat mewarnai hari Sabtu Anda ini dengan berbagai acara-acara dan lagu-lagu hiburan tentunya ya. Dan pendengar, tadi satu lagu dari Westlife dengan Queen of My Heart. Kali ini saya mau hadirkan satu lagu dari Ari Lasso, Cintailah Aku Sepenuh Hati, spesial untuk Anda.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Wah, kita santeria di pantai.
3: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
3: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
3: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
3: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
3: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
2: Ada yang datang, Mbak.
4: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari The Rain, Berlatih Patah Hati ya. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 11.50 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA ini menghadirkan tradisi baru pada seremoni juara Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim juara akan menerima championship ring atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan ya. Dan dikutip dari laman resmi FIFA, cincin juara akan diberikan selain trofi Piala Dunia FIFA dan medali emas. Penghargaan tersebut menjadi simbol baru bagi tim yang berhasil menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Tradisi baru itu akan dimulai pada Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol dan Argentina. Dan pertandingan ini akan berlangsung pada hari Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat atau di Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia Timur. Dan FIFA menyebut pemberian cincin juara sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian tim terbaik dunia. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi bagian dari warisan baru dalam sejarah Piala Dunia. Dan setiap cincin ini akan menampilkan trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisinya. Sedangkan di sisi lainnya itu didesain khusus dengan identitas tim yang berhasil menjadi juara. Dalam keterangannya, FIFA menegaskan cincin juara diberikan untuk pertama kalinya kepada champion Piala Dunia dan penghargaan itu melengkapi trofi dan medali emas yang selama ini menjadi simbol resmi gelar juara dunia. Ya. Dan pendengar, selain itu juga FIFA juga memproduksi sebanyak 2026 cincin edisi khusus Piala Dunia. Dan cincin ini sekaligus akan melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Dan juga final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina dan Spanyol di Stadion Los Angeles pada Senin 20 Juli. Kapten dan pelatih tim juara akan menerima cincin sementara usai pertandingan saat perayaan di lapangan. Sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang, 1.996 buah cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia. Jadi masing-masing cincin itu akan disertai nomor unik sebagai tanda keaslian. Hingga kini pendengar, FIFA belum mengumumkan harga cincin edisi terbatas tersebut. Foto-foto yang disediakan oleh FIFA menunjukkan bahwa cincin-cincin tersebut dihiasi dengan berbagai macam batu permata. Selain itu juga cincin tersebut diperkirakan akan menggunakan emas dengan rentang 14 sampai 18 karat dan membuat koleksi ini bernilai tinggi tentunya dan berpotensi memiliki harga yang mahal. Dan dilansir dari Diario AS, inovasi ini adalah tradisi olahraga Amerika Serikat yang dibawa ke sepak bola dunia dengan slogan A New Symbol of Trump sebagai bagian dari perayaan bersejarah turnamen ini. Cincin juara sendiri sudah lama dikenal dalam olahraga profesional di Amerika Serikat. Biasanya itu diberikan kepada pemenang kompetisi NFL, baseball, basket, terus ada hockey es dan Major League Soccer ya. Dan kali ini diadaptasi di Piala Dunia 2026. Apakah Anda tertarik untuk membelinya ya? Tapi sepertinya memang harganya cukup pricey atau mahal. Dan juga karena edisinya terbatas hanya sekitar 1.996 buah yang akan dijual. Oke deh, pendengar, kita lanjutkan dalam musik dan informasi menjelang kita nantikan musik tradisional dan budaya. Kali ini saya mau hadirkan satu lagu dari Dodi Latuhar Hari, Tambang Biasa, spesial untuk Anda.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tu jege-jege tu, Yai? Gak segi-seginya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
3: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

dengar sampai di sini musik dan informasi kami hadirkan ya. Dan selanjutnya kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu tradisional dan informasi budaya. Khusus untuk hari ini saya mau hadirkan lagu-lagu dari Papua ya, baik itu dari Biak, Wondama, dan lain sebagainya. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan semoga hari ini menyenangkan ya untuk Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Buku Tanduk merupakan permainan tradisional yang berasal dari Desa Siula Panjang, Kabupaten Kerinci. Tanduk yang digunakan dalam tradisi ini terbuat dari bambu dengan panjang lebih kurang 3 meter, yang diraut kemudian dililit dengan kain berwarna hitam dan merah. Di ujungnya diberi rumbai-rumbai dan giring-giring.

Setelah bertemu lawan main, maka tanduk tersebut akan diadu dengan gerakan-gerakan seperti gerakan silat dan enerjik, disertai dengan lompatan-lompatan tertentu, meniru gerakan kerbau yang sedang diadu. Pemain yang menang adalah pemain yang tanduknya tidak robek dan tidak rusak saat diadu.

permainan ini diiringi dengan musik berupa dap ataupun gendang, gong, serta alunan nyaho atau mantra memuji leluhur. Nilai filosofi yang terkandung pada permainan lagu tanduk, yaitu kerbau merupakan hewan yang dianggap sakral dan kuat dalam membantu para petani menyelesaikan pekerjaan bersawah.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Asal-usul nama sebatik. Nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan

rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam, tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Pendengar, sampai di sini kami temani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Pukul 12.59 waktu Indonesia Timur. Dan sekarang pendengar, saatnya kita ikuti dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Team Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juni 2026 bersama saya, Rondi Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata, tetapi saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari

0: Bersepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan
2: berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2022.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di Skin Circuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI e-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranghiar. Maksud kami, Padre Taranghiar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Mamat Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Joan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10, Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Selamat hari Sabtu ya, selamat berakhir pekan untuk Anda dan selamat beraktivitas juga untuk Anda yang masih beraktivitas di siang hari ini ya, masih bekerja. Semoga pekerjaannya lancar ya hingga selesai. Dan masih bersama saya Mega yang akan temani Anda di Nabire Lintas siang hingga sore nanti pendengar. Oke, kalau sudah ada intro ini berarti apa? Berarti apa ya? Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu-lagu Dangdut di siang hari ini ya, boleh silahkan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Oke, sudah ada yang bergabung ini kayaknya nih. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Kak Santi.
0: Selamat siang, Mas Putra Tunggal. Piye kabar ya, Mas?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Legari hari ini? Apakah menyala?
1: Enggak, Mas, di bawah pohon sejuk.
0: Oh, di bawah pohon sejuk. Tapi kalau di lapangan ini, aduh, terbakar kita. Aduh,
1: seperti pecah.
0: Iya, benar. Itu sudah. Oke deh, Mas Putra Tunggal, silahkan. Mau lagu apa?
1: Lagunya Hujan di Malam Minggu.
0: Hujan di Malam Minggu. Oke deh.
1: Yang kucang-kucang biar gak apel.
0: Biar di rumah aja ya. Yang jomblo-jomblo seneng ini.
1: Ya, itu.
0: Dia doain biar hujan.
1: Kan dulu dari kotana. Ada mama Pak Arema, Pak Arema, Mbak Rati, Mbak Lia, Amunesi, Mataku, Piren, Mama Diva. Selamat siang dan selamat istirahat. Yang di negeri Mas Waro, Ibu Jaman, Mbak Lono Pasisal juga selamat siang dan selamat. Ada yang di Kabupaten, ada Mama Ina, Mama Ina, Mama Ikram juga selamat siang dan selamat. Mas Farah bergabung itu Mbak Mega siaran.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Mbak Mega, sampai sampai ujung acara.
0: Amin. Terima kasih kembali Mas Putra Tunggal di Legari. Terima kasih loh sudah buka pintu nih, ada Mas Putra Tunggal. Silakan untuk kalian yang mau bergabung, boleh ya, pasti panjang waktunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Abang Luhut.
2: Iya.
0: Apa kabar, Bang?
2: Kabar baik-baik ya. Di sini cuacanya cerah, angin sepoi-sepoi.
0: Wih, seru nih. Itu iya. Duduk di pinggir Danau Toba sambil minum air kelapa paling mantap ini.
2: Iya, betul.
0: Iya deh.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Ah, di sini alhamdulillah baik. Cuaca juga cerah dan menyala sepertinya siang ini ya, cukup panas. Tapi enak anginnya, anginnya kencang, sejuk.
2: Oh, aminlah ya, penting kita semua semangat.
0: Jadi ya. Betul. Yang penting sehat-sehat saja toh.
2: Iya, betul.
0: Oke deh, silahkan Abang Luhut mau lagu apa nih?
2: Aku mau denger yang ini, yang penyanyinya Upia. Itu bisa.
0: Siapa penyanyinya? Upia.
2: Upia yang judulnya tak yang ini yang tak tuntuan gitu.
0: Oh, Upia Isil, tak tuntuang. Oh iya, tahu lagunya. Iya. Lagunya lucu itu.
2: Iya, makanya keingat yang dulu-dulu.
0: Oke deh, ya, ada lagunya nih.
2: Iya, ini kan dulu viral-viralnya ini enak didengar.
0: Betul. Oke deh, salam-salamnya silakan, Abang.
2: Salamnya yang pertama buat boneganya, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Thank you.
2: Semangat.
0: Terima kasih.
2: Ada juga Diren, Amo, Mano, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Tifa, Mama Rumbrawer. Ada juga Bang Putra Kamoro, Bang Rota Mudi, Bang Pak Junedi, Bunda En, Nona Vito, Papa Len, Bang Mandi Bundeleng. Ada juga Bang Dea yang di Karang Mudia. Dan semua-semuanya lah yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Oke.
2: Terima kasih buat kita semua.
0: Sip.
2: Lagunya ditunggu buat Meganya.
0: Siap.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Horas. Horas, Sorak Tapanuli. Abang Luhut sudah bergabung juga nih. Lagunya Upia. Tak tuntuang. Tak tuntuang kalamai jaguang. Anda tahu nggak lagu itu, pendengar? Itu lagu dari Sumatera Barat ya. Oke deh, saya mau angkat telepon lagi dulu. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, halo.
3: Aduh, apa kabar Mbak Meja?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Aduh, aduh, aduh.
3: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Kalau Sinja gimana kabarnya?
3: Ya, alhamdulillah sehat Mbak. Makanya bisa denger ini suara Mbak Meja yang aduhai.
0: Uhuy, ya betul. Ya. Ya. Dengan Sinja juga yang suaranya makin imut-imut.
3: Baik, imut-imut. Yang penting gak amit-amit.
0: Kalau kata, Mas Hargun, Hari Gunawan itu. Aduh, itu Senja yang imut-imut, katanya begitu.
3: Ya, iya, dia kasih nama aku Senja Rianti Gunawan, Mbak.
0: Oh, sudah pakai nama belakang Gunawan lagi ya?
3: Iya, pakai Pam Gunawan.
0: Aduh, bisa
3: iya,
0: aja itu Mas Hari.
3: Iya, makasih buat Kak Hari. Bahagia bersama keluarga, Kak Hari.
0: Amin.
3: Kita selalu. Ya, lagunya lagu dari ini, Mbak ya. Ajeng Febri ya.
0: Yang mana?
3: Yang berjudul Sumanding.
0: Sumanding, lagu baru
3: ya? Sumanding, ya?
0: Lagu baru kah? Tidak.
3: Iya, lagu baru Mbak.
0: Oh iya benar. Sumanding.
3: Yang nanti untuk konser dengan Senja itu.
0: Oh.
3: Nah, iya.
0: Bisa aja. Konser di mana?
3: Sudah.
0: Konsernya di mana? Di kamar mandi.
3: Di kamar mandi katanya. Di kamar mandi.
0: Di lawangan kodim. Wah, luar biasa.
3: Iya.
0: Saya pasti datang gitu.
3: Aduh. Iya, Mbak. Aduh. Bisa tiket nih, Mbak.
0: Aduh, tiketnya PO lagi ya.
3: Itu sudah.
0: Oke, iya. Deh, lagunya ada nih. Ada Sumanding. Ada.
3: Sumanding, ya. Sip. Sumanding itu berdampingan, Mbak.
0: Oh, gitu.
3: Sesandingan,
0: oh, bersanding itu, Sumanding. Ya. Oh iya benar-benar.
3: Bahasa di malam minggu ini pokoknya.
0: Tadi kata Mas Putra Tunggal dia mintanya hujan di malam minggu, jadi tidak jadi Sumanding.
3: Nah, waduh. Yang penting orangnya sudah datang, malah jadi hangat, enggak dingin.
0: Aduh, saja nih. Oke lah. Iya, salam-salamnya boleh disampaikan.
3: Salamnya buat ya. Mbak penyiarnya tentunya jangan lupa makan siang,
0: sip,
3: Mbak.
0: Sip, oke, oke. Ntar lagi nih makan.
3: Terus buat gak ketinggalan ya, selalu di hati itu Mama Bagus, Mama Windesi, Mama Siva, Mbak Cynthia, Mama Ayu, Mama Ina, Bunda Puja, Mano, Putri Kajang, Putri Mungin Sidi. Siapa nih, Mama Mukiri, Mama Rumbrawer, terus tak ketinggalan juga Putra Menno, terus Pati dan Budi Gepreknya, tuh wes mehlali wes Pati dan Budi Gepreknya yang lagi beraktivitas di bandara, sukses selalu juga buat Mbak Karyani, terus semua warga yang ada di Karadiri 2 ya. Bu Gepor, Bu Giswadi, dan buat yang ada di Wonorejo ya, sukses selalu. Oke Mbak.
0: Oke.
3: Kakunya ditunggu cantik. Sukses menyertai ya Mbak ya.
0: Amin, terima
3: dan
0: kasih.
3: Dan RRI selalu di hati dan Jaya di udara. Amin. Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Senja yang imut-imut. Oke, nanti kita dengerin ya lagunya dari Ajeng Febria, Sumanding, Sumanding, Sumanding. Artinya bersanding ternyata kata Senja. Oke deh, saya angkat lagi dong penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutan kita, selamat siang.
0: Siang. Pak Nasrun ya?
1: Iyalah.
0: Bapak suaranya agak serak jadi saya ragu.
1: Itu iya, sesuai dengan cuaca juga.
0: Iya, lagi kurang sehat kah, Pak?
1: Nah.
0: Oh, sehat.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Memang di sini. Di sini menunggu cantik.
0: Itu sudah ini Bapak.
1: Ini Mbak Mega ya?
0: Betul, ini Mbak Mega yang cantik.
1: Iya, saya kira saya salah alamat.
0: Enggak salah, Pak. Betul.
4: Oke deh.
0: Apa kabar, Bapak?
4: Iya. Sama-sama kita. Baik-baik selalu.
0: BBS, BBS. Baik-baik selalu.
4: Baik-baik selalu. Baik-baik sayang.
0: Iya, betul. Semoga jadi doa ya, Pak. BBS baik-baik selalu. Jadi apapun tetap baik-baik saja.
4: Iya.
0: Oke deh, Pak. Silakan. Mau lagu apa, Bapak?
4: Lagunya saja Merianda nih, Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah. Lagunya.
4: Kan gunung.
0: Yang versi Mary Andani, Pak?
4: Iya.
0: Oke deh. Salam-salam ya, silakan.
4: Sama Mbak Mega juga.
0: Terima kasih. Terima
4: kasih. Ayu, Rakam Oblan Manu. Lama Nopil Mateku, ada Irene dari Jakarta, Dina di Bogor, ada Iwan, ada Pak Alex, ada Bung Leman, Mama Oblan Malah, Nima Kepi yang masuhi, ada Mbak Bagus, ada Pada Jukiteng, Putri Sinjah, Mustari semuanya lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun dari Palu ya. Wah, jauh-jauh ya dari tadi yang masuk nih. Ada yang dari Legari, lalu juga ada yang dari Tapanuli, ada yang dari Palu. Wah, luar biasa. Ada yang dari nanti dari Amerika. Enggak ya. Bisa jadi loh pendengar, tidak ada yang tidak mungkin kan. Baik, silahkan, masih saya buka line teleponnya untuk Anda yang mau bergabung di Prodangdut untuk edisi hari ini, boleh ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
5: Selamat siang Prodangdut.
0: Selamat siang.
5: Dan kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Putra Menau.
0: Halo.
5: Dengan Putra
0: Halo Putra Menau. Aduh, sudah lama tidak bergabung ini.
5: Itu lagi.
0: Bagaimana ini? Saya sudah lama tidak dengar suaranya jadi.
5: Benar, Mbak Mega pas satu minggu ini saya ada nanam kacang ini di Kapling.
0: Oh, begitu. Oh, jadi ya. Sibuk ya. Ya, tidak apa-apa. Ya,
5: Mbak Mega saya mau tanya ini.
0: Apa itu? Apa?
5: Dari Konyora, ini pas tahun kemarin dia su masuk baru, tahun ini kenapa dia nggak masuk, cuti kah atau libur?
0: Oh, Mbak Mary sudah tidak bertugas di RRI Nabire lagi, sekarang sudah, iya sudah bertugas di dinas.
5: Oh,
0: iya. Betul. Mbak Mary-nya, alhamdulillah dapat rejeki lulus PNS tuh, jadi sekarang sudah menjalankan tugasnya. Mengabdi
5: ya, berarti kemarin kedua kah ketiga kah itu?
0: Yang kemarin itu Mbak Mary ya menyiar biasa saja di kantor ya. Lalu Mbak Mary ikut tes, alhamdulillah lulus. Akhirnya sekarang ya jadi abdi negara. Begitu, Pak Putra Menau.
5: Betul.
0: Iya, kita doakan sama-sama semoga Mbak Mary-nya sukses dimanapun dia berada ya.
5: Iya.
0: Oke deh, silakan Putra Menau, mau lagu apa nih?
5: Ya, Kak Bega mau request lagu Pisang Bola-Bola.
0: Pisang Bola-Bola?
5: Iya.
0: Kayaknya enak itu ya siang-siang ini Pisang Bola-Bola ya.
5: Itu lagi, lagu ini saya suka jadi.
0: Iya, Pisang Bola-Bola dari Rio Pilato loh. Oke iya. Deh.
5: Memberikan salam dulu.
0: Boleh, silakan.
5: Pertama-tama yang barusan senggolan, Senja, selamat siang. Kemudian Mama Bagus, Kaladiri, selamat siang juga. Terus Win Desi, Mama Suwo, semua selamat siang. Mama Rumbrayel. Kemudian Mama Ayu. Terus Mama Ikram di Topo 3, selamat siang juga. Jadi semua-semuanya, pokoknya pada saat siang ini yang mau semuanya selamat siang dan selamat berapa saja.
0: Betul.
5: Lagu ini adalah terhibur kita semua.
0: Oke. Terima kasih Putra Menau. Lagunya juga terima kasih ya. Oke deh. Ada Putra Menau dari Nabire Barat. lagunya Pisang Bola-Bola. Wah. Tidak ada kalau lagunya yang judulnya Pisang Ijo gitu, kayaknya enak ini. Pisang Ijo ya, pas segar-segar di siang hari. Oke, boleh-boleh silahkan, yang mau masuk lagi boleh, masih saya buka nih line teleponnya, silahkan di 0984220074. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita, Kak Mega.
0: Iya, Dangdut adalah kita, Mama Bagus. Kita banget, Mama Bagus. Jangan emosi, sabar. Ini dari
6: saya
0: tadi, Kak.
6: Saya dari tadi, Kak. Kenapa kalau yang nyar Kak Mega kok nggak bisa masuk pertama ya?
0: Ah, itulah. Saya juga tidak tahu, saya juga bingung. Ini masih menjadi misteri.
6: Ini sudah lama ini, hampir satu bulan ini saya pikir kok kalau Kak Mega yang nyar kok saya terakhir-terakhir ini bagaimana ini?
0: Sabar,
6: padahal
0: sabar.
6: Padahal saya awal loh dengar Kak Mega itu.
0: Iya, saya juga, aduh, saya juga nunggu-nunggu dari tadi, mana Mama Bagus, mana ya?
6: Ya mungkin sudah. Mungkin sama Tuhan dikasih harus sabar, lebih sabar, lebih sabar, lebih sabar.
0: Lebih sabar ya. Sabarnya jangan setipis tisu, Mama
6: itu
0: Bagus.
6: Sudah, ya. Itu diuji, sudah diuji kesabarannya Mama Bagus kalau Kak Mika yangnya.
0: Oke deh. Aduh, saya jadi bingung ini menjawabnya.
6: Gak usah bingung Kak Mika, saya mau ucapin Kak Mikanya selamat bertugas ya. Selalu panjang umur, gampang rezekinya Tuhan selalu memberkati Kak Mika.
0: Amin, terima kasih. Begitu juga doanya, semoga kembali ke Mama
6: amin,
0: Bagus dan keluarga.
6: Amin, amin, amin, amin. Kak Mika, saya mau dengar lagu judulnya Wakuncar. Waktu kunjung pacar, kalau hujan gak apa-apa di rumah saja.
0: Oh, ini tadi berhubungan nih dengan lagunya Mas Putra Tunggal ini.
6: Iya, aduh. Doanya hujan, jadi saya gak hujan lah.
0: Iya, gak apa-apa lah, di rumah aja juga gak apa-apa lah.
6: Di rumah yang penting ada HP kan bisa konek-konek.
0: Betul, iya, yang penting sekarang mah ada HP, ada pulsanya, ada datanya.
6: Iya. Kak Mega, aku malah ke dulu.
0: Boleh.
6: Nah, buat Putra Tunggal, Mas Waro sama Mama Rendinya di Legari sana, ucapannya selamat siang. Terus buat Inso Sambi, Putri Koridor, Mas Sumarum Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Putra Putri Lo 9, Opa Mik, Opa Valen, Abang Mansar, Mansor, terus buat Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Menau, terima kasih senggolannya, terus buat tim Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri, sama Mbaknya Bunda Novel Putri Kadang, sama Bunda Buddha, ucapannya juga selamat siang. Senja juga terima kasih senggolannya. Terus buat Bapak dan Mama Teguh, Mama Siva, Mama Wahyu, Pak Dedan Budi Kepreknya, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, Diren. Putra Arema ini kemana tuh lama tidak?
0: Itu sudah mana ya?
6: Putra Arema. Mudah-mudahan sehat selalu Arema.
0: Amin,
6: mudah-mudahan
0: amin,
6: sehat
0: amin.
6: Selalu. Walaupun kau sibuk, nggak apa-apa, nggak masuk. Yang penting tak doakan kau sehat selalu.
0: Amin, amin.
6: Terus buat yang di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, terus Mama Vero di Biang, Mama Ibu Rosi Sepiori, Mama Lani di Arui, ucapannya juga selamat siang. Di Timika sana ada Putra Putri Komoro, terus buat Pak De Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yoteni, di Manado ada Nona Vika, Bunda El, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Banjarmasin ada Abang Ruhut, terima kasih atas singgolannya. Terus buat Abang Jojo, Abang Junaidi, Abang Ibrahim, Abang Samsul, terus Abang Rizky, terus buat yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat sih. Aduh, lupa itu.
0: Siapa
6: Teh Jamila sama Teh Amel,
0: iya,
6: Abang Nasron, terima kasih senggolannya, Abang Andi, terus Abang Yusuf, ucapannya semua selamat siang.
0: Okay.
6: Kalau ada yang belum saya absen, terima kasih senggolannya. Saya absen semua. Kalau lupa minta maaf, saya ucapkan pendengar pemerhati tanpa terkecuali.
0: Okay.
6: Ucapannya selamat siang.
0: Iya.
6: Buat Kak Meganya, terima kasih jalur saya kembalikan lagunya ditunggu.
0: Oke, terima kasih kembali Mama Bagus. Selalu deh ya kalau Mama Bagus masuknya terakhir-terakhir dia langsung emosi. Tapi tidak, Mama Bagus baik. Baik dan sabar ya. Baik, saya mau angkat lagi telepon dulu deh. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Selamat siang Kakak Mega dengan Mama Siva DSPC.
0: Selamat siang juga Mama Siva, apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat Kakak Mega.
0: Alhamdulillah. SPC bagaimana nih siang ini kabarnya ini mah? Panas kah?
7: Aduh, panas ini Kakak Mega.
0: Pasti panas ini, saya sudah yakin. Cucian kita kering ini mah.
7: Iya. Sudah kering dari pagi.
0: Dari pagi sekering ya. Luar biasa memang.
7: Iya Kakak Mega.
0: Iya deh, silahkan deh kalau gitu Mama Siva. Boleh.
7: Lagu Mega dari Mangsur sama Elvi Sukesi, judulnya Perawan Desa.
0: Perawan Desa.
7: Oke ya. Kakak Mega, salam-salam buat yang baru lewat, Mama Bagus dan warga Karadiri, selamat siang, selamat istirahat. Buat Mama Ina, Mama Ayu, putra Arema, Senja, Amo, buat Diren, Mama dan Bapak Teguh, Mama Rulan, putra tunggal, Mas Waro, Bang Luhut, Bang Jojo, semuanya selamat siang, selamat istirahat. Terima kasih Kakak Mega.
0: Sama-sama, terima kasih juga Mama Siva. Oke. Ada Mama Siva di SPC, lagunya Mansur S featuring Elvi Sukaisih dengan Perawan Desa. Oke, nanti kita dengerin sama-sama ya pendengar ya. Apakah cukup ini saya tutup ya line teleponnya atau masih ada yang mau bergabung? Boleh silahkan di 0984-22074 ataupun di 0813-54-94-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Selamat siang, Dangdut ada kita.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
8: Dari Jaka Ibrahim, dari Jawa Timur, Tulungagung.
0: Oh, Mas Jaka di Tulungagung?
8: Iya.
0: Oh, jauh ya.
8: Malang jauh, tapi dekat.
0: Tapi dekat, dekat di hati. Oke deh, apa kabar Mas Jaka?
8: Ya, kabarnya sehat Mbak.
0: Alhamdulillah.
8: Mbak Megang.
0: Iya, sudah di sana jam berapa ya? Jam 12, berarti sudah santap siang dong ya.
8: Sudah.
0: Aman ya, Lambung Tengah sudah aman. Oke deh.
8: Aman betul.
0: Aman jaya pokoknya. Silakan Mas, lagu apa nih mau requestnya?
8: Lagunya Domisol aja.
0: Lagu apa?
8: Domisol dari Rumah Irama.
0: Oke.
8: Salamnya buat itu tadi si Mama Bagus dan Abah Bagusnya. Sama putra tunggal Mama Rulan. Ya. Sama Diren. Ya, lainnya numpang itu tadi Mama Tipa aja.
0: Numpang Mama Sipa.
8: Numpang, maksudnya numpang lagu aja, numpangnya salah.
0: Numpang salam.
8: Numpang lagu, salamnya aja.
0: Iya, oke deh.
8: Ya, sudah, terima kasih Mbak
0: Mega. Sama-sama.
8: Ya, sehat selalu.
0: Amin, Mas juga semoga sehat selalu dan beserta
8: keluarganya. Amin. Iya.
0: Oke, terima kasih Mas Jaka.
8: Sama-sama.
0: Oke deh, terima kasih. Orang Tulungagung nih sudah bergabung. Ada Mas Jaka Ibrahim ya. Dan lagunya Domisol dari Roma Irama. Jadi lagu ini nanti featuring Rita Sugiarto. Wah, kayaknya bagus nih. Cocok untuk siang hari ini. Lagunya bagus-bagus loh pilihannya hari ini. Ya, semoga juga lagu-lagu ini dapat menghibur Anda dimanapun Anda berada ya pendengar. Lagu dangdut yang akan dihadirkan di hari ini semoga juga dapat mewarnai ruang dengar Anda. Untuk Anda yang berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Perhatikan keselamatan dan keamanan Anda dan pengendara lainnya tentunya. Juga yang beraktivitas, selamat beraktivitas, semangat pokoknya walaupun ini weekend. Seperti saya ya, harus semangat ini. Saya seperti menyemangati diri saya sendiri, harus semangat. Jangan kendor semangatnya karena walaupun ini weekend, kita tetap harus mencari cuan dan cuan. Oke deh pendengar, langsung saja ke lagu ya. Kalau begitu ada 8 lagu yang saya siapkan. Nanti kalau misalnya masih ada waktu untuk saya buka line telepon lagi, saya akan buka. Tapi kalau tidak ada, ya sudah tidak apa-apa ya. Besok masih ada. Lain waktu kita masih bisa buka perdang lagi tentunya. Baik pendengar, lagu pertama ini yang di request tadi oleh Mas Putra Tunggal, Hujan di Malam Minggu katanya, dari Adela. Baik pendengar, tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Pro 1 RRI Nabire.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: pendengar sahabat di sini, kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan Prodangdut akan kembali hadir setiap harinya menemani ruang dengar Anda pada pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas juga untuk Anda yang hari ini masih mempunyai tanggung jawab ataupun pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda lakukan ya. Dan kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Vicky Salamor featuring Wiz Becker dengan Cinta Berakhir Luka ya. Dan pendengar di musik dan informasi, kali ini nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda dan diiringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Jadi untuk Anda tetap bersama kami.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

RRI+1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Judika dengan Amin Selamanya. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 15.31 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung di RRI+1 Nabire ya. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin hari ini masih bertungkus lumus dengan segala aktivitas Anda. Walaupun akhir pekan semoga tidak menyurutkan semangat Anda ya. Dan selamat berakhir pekan untuk Anda yang hari ini liburan bersama keluarga ataupun orang terkasih Anda. Semoga liburan Anda menyenangkan. Baik pendengar, masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Dan saya mau share satu informasi untuk Anda ini mengenai hari ketiga pencarian dari 25 penumpang KM Nurul Salsa yang masih hilang. Jadi tim SAR gabungan ini masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ini, hari ketiga ya operasi, sebanyak 25 penumpang ini masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan verifikasi terbaru dilakukan. Berdasarkan data sementara pendengar, kapal tersebut mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan di perairan barat Pulau Polasi. Dan sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, sedangkan satu korban ini masih dinyatakan meninggal, sudah dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Pada hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. KN SAR Kamajaya 104 bertugas menyisir sektor kedua, sedangkan KRI Marlin 877 memfokuskan pencarian pada sektor pertama. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi bersama Basarnas Makassar selama operasi pencarian berlangsung, dan pemerintah berharap seluruh korban yang masih dalam pencarian ini dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu. Ya, ya kita doakan ya, semoga korban-korban yang masih belum ditemukan ini segera ditemukan. Dan semangat terus untuk tim SAR gabungan yang selalu memberikan upaya terbaiknya untuk hal-hal seperti ini tentunya. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Ada Vicky Salamor, LDR, untuk Anda yang lagi LDR nih ya, spesial untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Okay.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Eurimo?
1: Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pendengar, pukul 15.59 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Sore di ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Upaya mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tidak hanya bergantung pada tingginya cakupan imunisasi, tetapi juga pada kemampuan tenaga kesehatan menemukan dan melaporkan kasus secara cepat. Bupati Nabire Mesak Magai akan menertibkan ASN di Kabupaten Nabire agar tertib administrasi.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Mas 1 RRI Nabire edisi Sabtu 18 Juli 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Upaya mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tidak hanya bergantung pada tingginya cakupan imunisasi, tetapi juga pada kemampuan tenaga kesehatan menemukan dan melaporkan kasus serba cepat atau secara cepat. Di Kabupaten Nabire, puluhan tenaga kesehatan mengikuti penguatan surveillance acute flaccid paralysis atau AFP, campak, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi lainnya. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Penguatan surveillance acute flaccid paralysis AFP, campak, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I menjadi langkah penting dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang diikuti dokter, petugas surveillance hingga tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan memperkuat kemampuan peserta dalam mengenali, melaporkan, dan menindaklanjuti setiap dugaan kasus secara cepat. Melalui kegiatan yang dilaksanakan di Aula LPP RRI Nabire Jumat 17 Juli 2026, tenaga kesehatan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya deteksi dini. Selain menjaga kualitas surveillance, kemampuan menemukan kasus sejak awal juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program imunisasi serta mencegah terjadinya penularan penyakit di masyarakat. Pemateri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Papua, Dr. Elsia Awanda mengatakan, kegiatan ini menunjukkan masih perlunya penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam mengenali kasus-kasus PD3I, sehingga setiap dugaan kasus dapat segera terdeteksi dan dilaporkan.
3: Kemudian dari acara ini juga kita tahu bahwa ternyata selain angka cakupan imunisasi yang masih rendah, ternyata kita juga masih butuh pengenalan lebih lanjut untuk menemukan kasus-kasus yang masih bisa dimasukkan atau dijaring untuk surveillance PD3I. Harapannya melalui acara ini, teman-teman dokter di puskesmas dan juga teman-teman dokter spesialis anak di rumah sakit ataupun PJ surveillance yang di rumah sakit, puskesmas ataupun klinik swasta bisa saling bekerja sama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat untuk menjaring pasien-pasien yang masuk kategori PD3I supaya harapannya angka surveillance-nya bisa meningkat dan kita bisa lebih meningkatkan lagi untuk cakupan angka imunisasi di Nabire.
2: Selain memperoleh pembaruan materi, para peserta juga didorong untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelayanan sehari-hari. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting agar upaya deteksi dini tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga mendapat dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu peserta sekaligus dokter umum di Kabupaten Nabire, Dr. Rosalia Kuai mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa anak mengikuti imunisasi, serta mencari informasi yang benar melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
4: Pesan saya untuk masyarakat, jangan pernah takut untuk datang imunisasi. Imunisasi itu sangat-sangat penting sekali untuk memberikan imunitas ya pada anak-anak, khususnya untuk anak-anak bayi, lalu ada tambahan-tambahannya juga khusus untuk anak-anak yang sudah bersekolah. Nah itu penting sekali, tidak boleh dilewatkan untuk setiap anak-anak, dan juga jangan pernah terprovokasi ataupun terpengaruh dengan setiap potongan-potongan video yang beredar luar di masyarakat. Kalau memang melihat, menonton ataupun mendengar, boleh datang bertanya ke puskesmas ataupun layanan fasilitas kesehatan yang ada, boleh berkonsultasi, boleh bertanya, itu gratis dan imunisasi itu diberikan gratis dari pemerintah.
2: Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus diharapkan dapat memperkuat sistem surveillance penyakit di Kabupaten Nabire. Dengan deteksi yang lebih cepat, penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga risiko penyebaran penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dapat diminimalkan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Nabire, Mesak Magai akan menertibkan aset ASN di Kabupaten Nabire agar tertib administrasi. Selengkapnya dilaporkan Jodefri Panjaitan berikut ini.
5: Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan komitmennya untuk menertibkan kurang lebih 7.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh ASN memiliki data kepegawaian yang valid serta tertib administrasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mesak Magai mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat sekitar 600 ASN yang telah ditertibkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dapat berdampak pada pelayanan publik maupun pengelolaan kepegawaian. Menurutnya, penertiban ASN memberikan kepastian hukum dan memastikan setiap pegawai memperoleh hak serta menjalankan kewajiban sesuai regulasi. Pemerintah Kabupaten Nabire juga melakukan validasi data ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6: Saya sekarang ini kerja fokus maksimal. Itu tidak tertinggal masalah ASN di Kabupaten Nabire. Kita tercatat di Kabupaten Nabire ini hampir 7.000 pegawai. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini sekarang Seda, kemudian Keuangan, Mega Pester, kami berkomitmen untuk ketingkan semua ASN. Sehingga sampai hari ini, data ASN di Kabupaten Negeri ada terjadi perbedaan antara daftar gaji dengan status kepegawaiannya terdaftar di dalam MyASN. Dan 600-an pegawai lagi. Ternyata ini kami sudah banyak yang temukan sudah pensiun, tetapi tidak mengurus pensiun. Masih terdata mulai bulan depan, semua sudah hentikan. Ada pegawai yang statusnya tidak jelas, juga kita akan hentikan satu-satu. Minggu ini kita sudah terdata itu sekitar 300-an pegawai. Kita akan hentikan semua. Sehingga masing-masing OPD juga tolong bantu. Pasti OPD yang pasti kenal.
5: Ia berharap melalui penataan tersebut, seluruh ASN di Kabupaten Nabire dapat bekerja secara profesional, disiplin, dan memiliki administrasi yang tertib sehingga roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Melalui pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Luar Biasa Petra Nabire, pihak sekolah berkomitmen memberikan pelayanan dan kesetaraan hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Nabire. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
7: Sekolah Luar Biasa SLB Petra Nabire yang berlokasi di Jalan Petra, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, telah menggelar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selama 5 hari. Kegiatan ini telah berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Sekolah SLB Petra Nabire Yosafat Nawipa SPD dalam keterangannya Jumat 17 Juli 2026 menjelaskan kegiatan MPLS dilaksanakan dengan tujuan untuk menyambut siswa baru berkebutuhan khusus yakni SDLB, SMPLB, dan SMALB. Menurutnya pelaksanaan MPLS di SLB swasta terakreditasi B mengusung pendekatan khusus yang ramah, adaptif, dan menyenangkan agar siswa baru dapat merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Fokus utama kegiatan MPLS di SLB Petra Nabire, lanjut kata Yosafat Nawipa, dengan mengenalkan tata letak ruang kelas, toilet, ruang keterampilan, dan fasilitas ramah disabilitas yang tersedia di sekolah. Lewat kegiatan ini, para guru juga mengamati langsung karakteristik hambatan serta potensi masing-masing anak guna menyusun program pembelajaran individu PPI.
8: Untuk SLB ini tahun ajaran 2026-2027, kita dapat MPLS. SLB ini juga kan sama yang lain. Sehingga pengenalan ini kan pengenalan untuk ruang kelasnya, toiletnya di mana, terus ruang perpustakaannya di mana, ruang belajaran di mana, yang kita kasih kenalkan. Terus gurunya siapa-siapa, seperti itu. Siswa mendaftar itu ada SDLB-nya ada 3, 2 yang belum kembali dan formulirnya, terus SMP yang ada 3, terus SMA LB-nya ada 2 tahun ini. Sehingga ini yang kita wacan untuk MPLS untuk memotivasikan mereka. Karena ini SLB ini kan bukan hanya SLB hanya terima, itu tidak ada. Mereka punya juga hak untuk menerima sebagai siswa baru untuk pengenalan sekolah. Artinya MPLS. Tidak ada perbedaan, pemerintah sudah siapkan. Semua sama. Dan manusia itu juga tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Semua sama. Asal dia belajar, asal dia bekerja sesuai dengan kemampuan dia, Tuhan kasih, talenta dia, hikmat dia.
7: Pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SLB Petra Nabire selama 5 hari itu secara resmi ditutup oleh Kepala Sekolah SLB Yosafat Nawipa. Harapan utama dari kegiatan ini agar dapat tercipta proses adaptasi yang aman, nyaman, dan ramah anak bagi para siswa berkebutuhan khusus saat memulai proses belajar. Sebagai lembaga yang melayani jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB, sekolah ini berkomitmen memberikan pelayanan dan kesetaraan hak pendidikan bagi anak-anak di Nabire. Yosafat Nawipa juga berharap ada kolaborasi kuat untuk membangun komunikasi yang harmonis serta sinergi antara pihak yayasan, para guru, dan orang tua murid dalam mengawal proses belajar anak. Robby Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika resmi memulai pusat pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat calon pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2026. Sebanyak 62 calon paskibraka yang lolos seleksi akan menjalani pemusatan latihan selama satu bulan menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan dari Mimika.
9: Ketua Panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Mimika, Yohana Paliling. Ia mengatakan paskibraka merupakan bagian penting dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga seluruh peserta diharapkan mengikuti latihan dengan sungguh-sungguh. Pemerintah daerah juga siap mendukung seluruh proses pelatihan hingga pelaksanaan upacara nantinya.
10: Nah, kami sangat mendukung dan pasti membantu untuk segala persiapan yang telah dilaksanakan oleh teman-teman dari Kesbang. Dan juga bahwa harapan kita, kegiatan mereka kan pelatihan sekira sudah beberapa hari berjalan. Dan hari ini secara resmi dilaunching, dibuka oleh Pak Bupati melalui Pak Asisten. Semoga seluruh rangkaian kegiatan mereka, latihan-latihan bisa berjalan dengan baik. Karena ya kita tahu biasanya yang menjadi kendala itu adalah cuaca. Jadi mungkin dari teman-teman Kesbang sudah ada alternatif untuk melihat perubahan cuaca yang secara mendarat selalu ada di Mimika. Dan kami siap dari Panitia HUT untuk mendukung bekerja sama dengan teman-teman dari Kesbang, khususnya seksi upacara dan juga dari Polres Mimika.
9: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, Roni S. Matyan, menjelaskan sebanyak 62 peserta dinyatakan lulus dari 221 pelajar yang mengikuti seleksi. Dari jumlah tersebut, 10 peserta akan mewakili Mimika di tingkat Provinsi Papua Tengah. Sementara 52 lainnya dipersiapkan sebagai paskibraka di Kabupaten Mimika. Menurut Roni, pelatihan tidak hanya berfokus pada kemampuan baris berbaris, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, mental, wawasan kebangsaan, dan penguatan ideologi Pancasila sesuai pedoman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Para peserta juga akan menjalani masa karantina pada awal Agustus sebelum bertugas pada upacara 17 Agustus mendatang.
11: Mereka tidak hanya latihan baris berbaris, mereka ini pusdik. Jadi pembangunan karakter, pembentukan mental itu dilakukan. Banyak acara yang nanti mereka ikut secara bertahap. Jadi bukan hanya latihan, bukan hanya baris berbaris, tidak. Mereka ada pembekalan, mereka ada ideologi Pancasila, ada wawasan kebangsaan, banyak. Materinya bisa banyak sekali. Jadi, baik dari kita, baik dari Forkopimda, jadi kami sudah list beberapa hal. Memang ada panduannya ini, tidak sembarang. Nah nanti di sini ada dua tim, ada tim kepelatihan dan tim yang pamongan. Jadi ada yang ngasuh, ada yang latih. Jadi mereka ini dipisah.
9: Bangpol Mimika juga mengajak orang tua dan pihak sekolah untuk terus mendukung para peserta selama masa pemusatan latihan dengan menjaga kedisiplinan, kesehatan, dan waktu istirahat mereka. Seluruh rangkaian pusdiklat dijadwalkan berlangsung hingga menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Dukungan dari keluarga, pemerintah, dan masyarakat sangat krusial untuk memajukan pendidikan anak berkebutuhan khusus di SLB Petra Nabire. Sekolah ini terus berkomitmen memberikan layanan terbaik agar potensi anak dapat maksimal. Robby Vanindi selengkapnya kembali melaporkan.
7: Pendidikan anak berkebutuhan khusus ABK memang memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat agar mereka mendapatkan hak belajar yang setara. Kepala Sekolah Luar Biasa SLB Petra Nabire, Yosafat Nawipa, S.Pd., dalam keterangannya menegaskan bahwa keluarga menjadi fondasi utama dalam memberikan kasih sayang, motivasi, dan pandangan belajar di rumah tanpa rasa malu. Sedangkan sekolah dan guru lanjut, kata Yosafat Nawipa, menyediakan kurikulum adaptif, fasilitas ramah disabilitas, serta kesabaran ekstra dalam proses belajar mengajar, dan khusus untuk pemerintah menjamin regulasi mempermudah akses beasiswa, memfasilitasi sarana-prasarana, serta menambah kuota guru khusus GPK. Menurutnya, sekolah SLB Petrana Bire telah berdiri sejak tahun 1991 hingga saat ini belum ada perkembangan yang sangat signifikan, terutama dari fasilitas penunjang bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kesempatan itu, Yosafat Naipa juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan perhatian khususnya penambahan sejumlah fasilitas dan halaman sekolah yang telah diperbaiki.
8: Harapan kami dari SLB Petra ini kan kurang lebih dari 1991 sampai saat ini kurang lebih 35 tahun. SLB ini ada di Nabire. Tapi tahun ke tahun hanya begitu-begitu terus. Sehingga kita syukur karena kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah Ibu Nuhaida, dia buat untuk tahun kemarin 2025 ini tata alamannya. Kita bangga karena anak-anak ini juga bagian daripada pemerintah provinsi itu sendiri. Sehingga mudah-mudahan 1 tahun, 2 tahun ke depan lagi akan lebih baik lagi. Mungkin yang prasarana dan lain-lain. Karena SLB ini penanganannya Dinas Pendidikan Provinsi.
7: Untuk memberikan pendidikan yang layak bagi siswa didik, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, tentunya harus didukung dengan tenaga pengajar yang andal di bidangnya dan fasilitas yang cukup. Romi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 17 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 17 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp65.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp150.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandang pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000, sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, upaya mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tidak hanya bergantung pada tingginya cakupan imunisasi, tetapi juga pada kemampuan tenaga kesehatan menemukan dan melaporkan kasus secara cepat. Bupati Nabire, Mesak Magai akan menertibkan ASN di Kabupaten Nabire agar tertib administrasi. Demikian warta berita daerah sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan lomba tari Yosin Pancar dengan kategori lomba, kategori umum 15 tim, kategori OPD 26 tim yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Bandara Lama Nabire. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim terbaik untuk berpartisipasi dan merebutkan total hadiah sebesar Rp130 juta. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sari Yulinda di 0852-9221-0007. Jangan lewatkan kesempatan ini, tunjukkan semangat, kekompakan, dan budaya Papua melalui tarian Yosin Pancar.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
3: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh, karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Celengan Rindu dari Versa Pesari ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat berakhir pekan ya, yang sudah bersiap-siap malam mingguan nanti sama orang-orang terkasih Anda juga. Semoga malam minggunya lancar. Yang sedang berkendara, hati-hati di jalan ya, semoga selamat hingga tujuan. Dan perhatikan selalu keselamatan dan keamanan Anda dimanapun Anda berada. Dan pendengar, pukul 5 atau pukul 17 ini kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda ya, juga beberapa informasi nantinya. Dan dilanjutkan dengan lagu-lagu religi islami sambil kita menantikan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Baik pendengar, ada Eklat kali ini dengan Bentuk Cinta.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambaksari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi sore ini. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk menemani Anda. Dan sambil menjelang, kita nantikan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat bermalam minggu ya. Tadi di seputaran Jalan Merdeka juga sudah lewat konvoy dari tim fansnya Argentina tadi. Wah, luar biasa ya euforianya. Dan nanti juga di pukul 4 waktu Indonesia Timur, jangan lupa Anda, kita dengar bareng ya pertandingan antara Prancis melawan Inggris hanya di RRI Pro 1 Nabire. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.
1: Pendengar kamu di sini dan menyimak di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajakkan nanti ke Cilang Tarhim dan selanjutnya dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami ya. RRI Program 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Apa kabar Anda bagi Anda yang beraktivitas di hari ini atau di weekday? Bersiap-siap untuk menghadapi weekend besok hari, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat tanpa kekurangan apapun, dan bahagia selalu milik Anda di kesehariannya menjelang berakhir pekan di besok hari bersama keluarga. Beberapa teman-teman religi hadir setelah tarhim dan ajaran maghrib, tentunya kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam. Saya Iman Sonderi penyiar Anda, dan juga rekan Abjan Adam di teknik, ada Bung Timotius Vanindi di pemancar radio, dan bersiap-siap akan digantikan oleh Bung Riono di malam hari nanti. Kami akan temani Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nantinya di tutup siaran. Semoga bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Temani Anda hingga pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur dengan berbagai informasi dan juga musik. Adapun juga pengumuman ke ruang dengar Anda, menemani malam minggu Anda tentunya bersama keluarga ataupun bersama handai tolan, sahabat, ataupun di tempat di mana Anda berkarya dan beraktivitas hingga di sore hari ini. Satu kabar, Habirinet, tim pemadam kebakaran damkar pemerintah Provinsi Papua Tengah yang bergerak cepat menangani kebakaran pohon yang terjadi di wilayah Morgo pada Jumat malam kemarin ya, ataupun tadi malam ya. Berkat respon cepat petugas, api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke kabel listrik maupun rumah warga di sekitar lokasi. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.15 menit waktu Indonesia Timur ya, atau jam 10.30 malam. Laporan pertama disampaikan oleh seorang warga yang melihat kobaran api membakar sebuah pohon di dekat pemukiman penduduk. Melihat api semakin membesar dan berpotensi membahayakan rumah warga serta jaringan kabel listrik, ia segera menghubungi tim damkar Papua Tengah. Berdasarkan laporan resmi damkar, petugas piket siaga Regu 1 menerima laporan pada pukul 21.15 menit waktu Indonesia Timur dan langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Tiba di tempat kejadian perkara sekitar pukul 21.20 menit waktu Indonesia Timur atau hanya 5 menit setelah menerima laporan. Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan upaya pemadaman agar api tidak menyebar ke area yang lebih luas. Proses pemadaman berlangsung kurang lebih 19 menit hingga api berhasil dikendalikan sepenuhnya pada pukul 21.39 menit waktu Indonesia Timur. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Dan juga tentunya kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Data damkar mencatat tidak ada penghuni, petugas maupun relawan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Selain itu tidak ditemukan adanya kerusakan pada rumah warga maupun fasilitas lain di sekitar lokasi. Keberhasilan penanganan ini menunjukkan pentingnya respon cepat masyarakat dalam melaporkan kejadian darurat. Semakin cepat informasi diterima oleh petugas, semakin besar juga peluang kebakaran dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi lebih luas. Hingga laporannya diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Sementara itu, tim pemadam kebakaran Regu 1 Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan situasi di lokasi telah aman dan api berhasil dipadamkan sepenuhnya tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Pengumuman dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan Lomba Tari Yosin Pancar dengan kategori lomba, kategori umum 15 tim, kategori OPD 26 tim yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Bandara Lama Nabire. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim terbaik untuk berpartisipasi dan merebutkan total hadiah sebesar 130 juta rupiah. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sari Yulinda di 0852-9221-0007. Jangan lewatkan kesempatan ini, tunjukkan semangat, kekompakan, dan budaya Papua melalui tarian Yosin Pancar.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

Peringat PT AMA Asosiasi Mission Aviation menerbitkan, ya, atau PT AMA yang menerbitkan surat edaran tentang jaminan keamanan dan keselamatan penerbangan. Ini sebagai respons terhadap situasi keamanan yang dinilai belum kondusif di sejumlah wilayah Papua. Kebijakan ini mulai diberlakukan menyusul meningkatnya risiko keamanan pasca peristiwa yang terjadi di lapangan terbang Balingama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo pada tanggal 2 Juli 2026. Melalui surat edaran yang ditandatangani Direktur PT AMA, Bob Kayadu, di Sentani pada 16 Juli 2026, perusahaan menegaskan bahwa seluruh pelayanan penerbangan, baik charter maupun penerbangan perintis, akan diprioritaskan hanya ke lapangan terbang atau distrik yang telah memiliki jaminan keamanan. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa kebijakan baru ini diterapkan sebagai langkah mitigasi risiko terhadap keselamatan penerbangan di tengah kondisi keamanan yang berkembang di Papua. Manajemen PT AMA menyatakan bahwa setiap distrik maupun pengelola lapangan terbang yang belum memiliki jaminan keamanan diwajibkan membuat surat pernyataan resmi. Surat tersebut harus berasal dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, kepala distrik, kepala kampung, tokoh gereja, tokoh adat maupun masyarakat setempat. Ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjamin keamanan wilayah penerbangan.

0: Pendengar, Papua merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik penerbangan yang berbeda dibandingkan di daerah lain di Indonesia. Banyak distrik hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat perintis karena keterbatasan akses jalan darat. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi keamanan juga ya di sejumlah wilayah pegunungan Papua kerap mempengaruhi operasional penerbangan sipil. Gangguan keamanan berpotensi menghambat distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga mobilitas masyarakat yang sangat bergantung pada transportasi udara. Atas dasar tersebut, PT AMA mengambil langkah preventif dengan memperketat prosedur operasional. Ini guna meminimalkan risiko terhadap awak pesawat, penumpang, dan fasilitas penerbangan.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Nabire sore ini.

0: Argentina.
1: Saya dukung Brazil.
0: Wah, kita beda ya.
1: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
1: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
1: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
6: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
5: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
6: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
5: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Selamat sore pendengar dari Pro Satu Nabila, di mana saja Anda berada. Demikian beberapa musik teman-teman manis bagi berada di sore hari ini, dan juga informasi terupdate yang kami naikkan temani sore hari Anda. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 19 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama acara mimbar agama atau renungan rohani di hari ini, teman-teman hari ini, di hari Sabtu 18 Juli 2026, kita akan ikuti bersama mimbar agama, dan kali ini dari Gereja Masehi Hari Ketujuh Kristen Protestan ataupun Kristen Advent, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas Pandori. Selamat malam bagi Anda pendengar kaum Kristen Advent di mana saja Anda berada, dan selamat mengikuti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent.

Mari sejenak siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar, agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Amin.

Shalom. Saat ini melalui media RRI, Pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai pengharapan di tengah krisis. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat kita hidup di atas dunia yang berdosa ini, sudah pasti tantangan, masalah, silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu secara pribadi, secara keluarga, secara berjemaat, secara organisasi, bahkan dalam ladang-ladang pekerjaan kita masing-masing, selalu saja ada masalah di sana. Sehingga pendeta angkat pengharapan di tengah krisis, di tengah masalah, ada pengharapan yang Allah sediakan di sana. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bayangkan sebuah kapal kecil yang terombang ambing di tengah samudera pada malam ini. Badai mengamuk, ombak setinggi 5 meter menghantam lambung kapal, dan kabut tebal menghalangi pandangan. Kapten dan seluruh awak kapal mulai panik. Kompas mereka rusak dan mereka tidak tahu di mana posisi daratan. Kematian terasa begitu dekat. Namun tiba-tiba dari kejauhan, sebuah berkas cahaya menembus kabut tebal. Itu adalah cahaya dari sebuah mercusuar. Mercusuar itu tidak menghentikan badai, tidak juga membuat laut langsung tenang, tetapi cahaya itu memberikan satu hal yang paling dibutuhkan oleh awak kapal, arah dan harapan. Mereka tahu bahwa di ujung cahaya itu ada tanah yang aman, ada batu karang yang teguh, tempat mercusuar itu berdiri. Krisis dalam hidup kita seringkali seperti badai malam itu. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, atau krisis keluarga datang tanpa diundang. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa di tengah kegelapan krisis tersebut ada mercusuar ilahi yang memancarkan cahaya pengharapan bagi mereka yang hilang harapan di malam yang gelap itu. Mari kita lihat isi daripada perenungan ini. Yang bagian yang pertama adalah memahami krisis melalui kacamata iman. Krisis bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Seringkali krisis adalah cara Tuhan memurnikan fokus kita. Ketika badai dunia ini menghancurkan apa yang palsu, kita dipaksa untuk memegang apa yang kekal. Sebagaimana Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rasul Paulus berbicara di dalam Roma pasal 5 ayat 3, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dalam tantangan yang kita hadapi, kita terus bergantung dan kita melihat bagaimana Allah menyanggupkan kita untuk melewati. Di malam yang gelap, pada saat kapten kapal melihat cahaya mercusuar itu, dia mengarahkan kapalnya menuju kepada cahaya itu dan menolong dia untuk melewati badai itu. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan hanya mereka yang melewati setiap badai-badai kehidupan yang akan terus bersaksi kepada sahabat teman-teman mereka bahwa Allah itu baik, bahwa di balik dari setiap tantangan ada pengharapan yang Allah sediakan. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, dan rancangan yang Allah sediakan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa rantai rohani kita tidak boleh putus. Yang pertama adalah kesengsaraan, ada masalah. Pada saat ada masalah, di sana ada ketekunan, di mana kita bergantung berharap hanya kepada Allah. Pada saat kita bergantung berharap kepada Allah, maka kita akan melewati tahan uji. Pada saat kita melewati tahan uji, di situ pengharapan itu muncul. Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya mereka yang bergantung kepada Allah yang akan melewati kesengsaraan. Hanya mereka yang bergantung kepada Allah yang akan melewati ketekunan. Hanya mereka yang bergantung kepada Allah akan melewati tahan uji. Dan hanya mereka yang bergantung kepada Allah yang memiliki pengharapan di atas dunia yang tidak berpengharapan ini. Seorang penulis Amerika yang bernama Ellen G. White, dalam bukunya Membina Kehidupan Abadi, halaman 224, dalam kutipannya dia katakan demikian: Allah tidak pernah menuntun anak-anaknya dengan cara lain daripada yang akan mereka pilih sekarang. Mereka dapat melihat akhir dari permulaan itu dan melihat kemuliaan maksud yang sedang mereka genapi sebagai pekerja-pekerja bersama dia. Allah sementara menuntun anak-anaknya. Kalau Yesus sendiri datang mengalami tantangan sampai mati di Kalvari, karena dunia ini adalah dunia yang berdosa, dunia yang penuh dengan masalah, dunia yang penuh dengan krisis, anak-anak Tuhan pun mengalami hal yang sama. Tetapi di tengah-tengah krisis ini ada harapan yang selalu diberikan kepada mereka. Ada harapan yang selalu ditinggalkan kepada mereka. Sehingga Yohanes 14 ayat 1 katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Kristus. Memberikan pengharapan yang pasti kepada kita untuk percaya kepada Allah dan percayalah juga kepada Yesus Kristus. Kalau bagian yang pertama adalah memahami krisis melalui kacamata iman, dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita lihat dalam melalui kacamata iman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka bagian yang kedua, menatap Tuhan di tengah lembah kelam. Mari kita belajar dari kisah nyata seorang wanita bernama Horatio Spafford. Seorang bapak yang bernama Horatio Spafford dan istrinya Anna Spafford. Pada abad ke-19, Horatio adalah seorang pengacara sukses di Chicago yang kehilangan hampir seluruh hartanya dalam kebakaran besar di Chicago tahun 1871. Tidak lama setelah itu, untuk menghibur keluarganya, ia merencanakan perjalanan ke Eropa mengendarai kapal laut. Karena ada urusan bisnis mendadak, ia melepas istri dan 4 anak perempuan yang pergi terlebih dahulu. Di tengah Samudra Atlantik, kapal yang ditumpangi keluarganya bertabrakan dengan kapal lain dan tenggelam dalam waktu 12 menit. 4 anak perempuannya meninggal. Sang istri Anna selamat dan mengirim telegram singkat kepada Horatio. Safe alone, hanya saya yang selamat. Horatio langsung naik kapal berikutnya untuk menyusul istrinya. Saat kapal melewati titik tempat anak-anaknya tenggelam, kapten memberitahu Horatio, di tengah krisis emosional dan kedukaan yang luar biasa itu, Horatio masuk ke kamarnya. Dia tidak melihat ke bawah pada dalamnya lautan yang merenggut anaknya, tetapi dia melihat ke atas kepada Tuhan sebagai pengharapan. Malam itu ia menulis lagu himne yang sangat terkenal di seluruh dunia, It Is Well With My Soul. Baiklah, nyamanlah jiwaku. Dia mengangkat mukanya, dia katakan, baiklah, baiklah bagiku. Dia tahu bahwa ada Allah di sana yang akan memberikan pengharapan kepada dia dalam setiap tantangan krisis yang dia hadapi di dalam kehidupannya, di mana 4 anaknya harus meninggal, di mana harta yang dia miliki harus habis, tetapi dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Spafford bisa saja bertahan bukan karena dia kuat, tetapi karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Ketika dunia runtuh, Tuhan tetap berdiri tegak. It is well with my soul. Bagian yang ketiga, janji Tuhan yang menopang. Ketika kita berada dalam krisis, perhatikan apa yang Tuhan janjikan dalam Yohanes 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku untuk membawa kemenangan. Janji Tuhan untuk menopang. Yang pertama dia katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dia selalu ada, selalu bersama dengan kita. Dia tidak terbatas dengan ruang, dengan waktu. Aku menyertai engkau dalam susah maupun duka, dalam suka maupun senang. Dia selalu ada di sana untuk menolong kita. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dia memberikan kepastian bahwa dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Dia hadir untuk menolong karyanya yang dia telah jadikan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebagai otoritas dari Allah, Allah akan memegang kita dengan tangan kanannya yang selalu membawa kemenangan dari hari ke hari dalam krisis, tantangan, masalah yang kita hadapi. Disitulah kita memiliki pengalaman yang benar-benar bersama dengan Tuhan, di mana Dia hadir tepat waktu dalam pergumulan kita. Kesimpulan dari perenungan kita pada saat ini, pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, krisis mungkin mengubah cara kita hidup. Krisis mungkin mengambil kenyamanan diri kita, tetapi krisis tidak pernah bisa merenggut pengharapan kita di dalam Allah. Masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi jangan pernah melupakan Allah. Selalu datang kepada Dia. Di sana ada harapan yang Dia siapkan bagi kita semua. Di dalam setiap krisis, selalu ada pengharapan yang bersumber dari takhta surgawi. Jangan melihat pada besarnya badai, tetapi lihatlah pada Yesus yang sanggup meredakan badai. Jika saat ini Anda sedang menghadapi krisis ekonomi, penyakit yang belum sembuh, atau kehancuran hati, dengarlah panggilan Tuhan hari ini. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam krisis yang paling gelap sekalipun, ada pengharapan dari Allah. Masa depan kita aman di tangannya. Janganlah kita melihat ke dalam kegelapan, melainkan ke atas kepada terang, karena di sanalah kekuatan kita berada. Dalam buku Review and Herald 20 Oktober 1904, panggilan hari ini, maukah Anda menyerahkan segala kekhawatiran Anda dan krisis Anda ke dalam tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan? Pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita bawa semua kekhawatiran kita kepada Allah. Kita bawa semua permasalahan kita, baik permasalahan ekonomi, kesehatan, anak-anak dalam pendidikan, masa depan mereka, dalam rumah tangga.

bersama. Allah berjanji, Allah akan bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita, dalam krisis kita, dalam masalah kita, dalam tantangan kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan pendeta. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan,

dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran ini berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI dimanapun saja berada. Shalom.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabira, di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabira, kanal informasi dan inspirasi, baik itu melalui radio kesayangan Anda dan tentu juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Demikian pendengar, telah kita ikuti acara mimbar agama atau renungan rohani dari Kristen Advent di malam hari ini, dan juga beberapa teman-teman religi Nasrani telah kita dengarkan bersama-sama. Anda juga dapat mendengarkan acara ini di setiap hari Sabtu malam, malam Minggu pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.17 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita kembali lagi bersama di malam hari ini. Bagi Anda yang mungkin saja baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, dan juga tentunya bagi Anda yang senantiasa bersama kami di sepanjang hari, jelang pukul 21 nantinya dalam acara ataupun penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami teman Anda di malam hari ini dengan musik dan informasi. Satu kabar pendengar dari seputarpapua.com, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak atau BBM bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton atau GT. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor pada Senin 13 Juli 2026 lalu. Dalam keterangannya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara itu, BBM untuk nelayan di bawah 30 GT telah diberikan dengan harga Rp6.800 per liter. Oleh karena itu, Presiden memberikan arahan agar pengusaha nelayan dengan kapal 30 hingga 200 GT turut mendapatkan harga khusus. Menko Airlangga juga menambahkan bahwa harga BBM non-subsidi berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri dapat dipatok dengan angka Rp18.600 per liter. Dengan demikian, selisih dukungan sebesar sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan atau BPDP, bukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan. Menurutnya, harga Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas. Menteri Bahlil juga menyampaikan bahwa Kementerian SDM akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menerbitkan surat keputusan. Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan dukungan harga tersebut menggunakan dana non APBN.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu? Luluh lantak karena konteks sektarian. Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini melalui promo spesial diskon tambah daya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
1: Ada apa ramai-ramai di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita yuk belanja.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pengumuman dari pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan lomba tari Yosin Pancar dengan kategori lomba, kategori umum 15 tim, kategori OPD 26 tim yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Bandara Lama Nabire. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim terbaik untuk berpartisipasi dan merebutkan total hadiah sebesar 130 juta rupiah. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sari Yulinda di 0852-9221-0007. Jangan lewatkan kesempatan ini, tunjukkan semangat, kekompakan, dan budaya Papua melalui tarian Yosin Pancar.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
6: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
6: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
6: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
8: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
9: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan dan mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
8: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
10: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke Malaysia ini nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
8: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
12: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
11: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
13: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan digunakan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
11: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
14: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
15: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
14: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
14: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik. Benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman.
22: Halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
1: Iya, yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
1: Iya, dilaksanakan berapa hari ini?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
1: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
23: iya.
1: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan jaminan kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak

0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
3: Iya, Sintan.
2: Intan, sini, kan dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita di
3: gitu
2: sini.
3: Gitu loh, kan, sani kita duduk.
4: Yaudah lah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: Udah 3 tahun
2: kan ya?
4: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Nabire malam ini.

Pendengar, demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pulau Tiga telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti acara drama mini radio untuk hari ini atau malam hari ini dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan. Untuk produksi kali ini atau malam hari ini berasal dari RRI Sibolga. Jangan lewatkan juga untuk acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati, hilang. Rumah tempat aku tinggal, hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu, ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku, atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga, agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok, dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1 RRI Nabire.

Selamat malam pendengar dari Perwasatan Nabira di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2006. Dengan saya Manis Somberi, penyiar Anda dan juga rekan Abjan Adam di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur.

mendorong pengembangan potensi ekonomi kreatif di mana mengelola kesenian menjadi produk bernilai ekonomi melalui pertunjukan wisata, festival wisata atau kerajinan berupa ukiran khas yang dapat mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat yang tergabung dalam sanggar-sanggar seni. Selain melakukan pembinaan Disbud Parekraf, Mimika juga melaksanakan pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Mimika, dan juga memfasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif pada ajang pemilihan Putri Otonomi Daerah Indonesia 2026 pada bulan Juni dan Juli di Jakarta.

0: Makannya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolo di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen, sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Nabire, malam ini.

Ya, baik pendengar dari Pusat 1 di mana saja Anda berada, ya limo kupuja selalu mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda dan tetap cintai lagu-lagu daerah.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Nabire malam ini.

Ya, selamat malam pendengar dari Persatuan Biar di mana saja Anda berada. Senang sekali di malam hari ini jumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari Sabtu 18 Juli 2006 bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Abjan Adam. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, menikmati teman-teman bermemori kembali ya, dengan tembang-tembang masa lalu yang dapat dinikmati di waktu sekarang. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419.

0: Ya, ada yang sudah terhubung di WhatsApp pada Bang Luhut ya, dari Tapanuli. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, malam Bang Luhut, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam kembali ya Bang Luhut. Lai Luhut.
1: Iya. Di sini kabarnya kabar baik, cuacanya mendukung. Di sana gimana, Lai?
0: Di sini sama, hampir sama ya, cuaca juga mendukung. Cerah.
1: Oh, sama juga ya.
0: Iya, tanpa adanya hujan.
1: Iya, pasti kita semua kabar-kabar sehat.
0: Pasti.
1: Iya. Kalau begitu aku mau dengerin lagunya dari yang judul, tapi aku lu enggak tahu penyanyinya. Yang judulnya Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan itu kalau tidak salah eksis.
1: Iya. Dan penyanyinya aku enggak tahu. Kalau yang mengcover tahu, bagian saya yang mengcover aja.
0: Iya. Mencari Alasan itu dari Axis Band.
1: Oh iya,
0: itu band dari Malaysia kalau tidak salah.
1: Oh, Axis Band itu juga kan?
0: Mm-mm.
1: Oh iya, itu saja lah Mencari Alasan. Salamnya yang pertama buat Lemanu bersama operator dan sebagainya di sana. Dan di pelangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga Diren, Amo, Mama, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Sipa, Mama Ayu, Mama Rembang, Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamudi. Terus ada juga Bunda El, ada Pak Juledi. Terus Bang Putra itu juga Bang Papa Len sama Bang Dia yang di Karang Mudia.
0: Yang di Karang
1: Mudia.
0: Oke.
1: Iya, buat lemanunya. Selamat lagunya ditunggu.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bermalam minggu.
0: Selamat bermalam
1: minggu.
0: Horas. Horas juga buat orang jauh ini di Tapanuli Utara. Sudah bergabung bersama kita ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di belakangnya Bang Luhut, ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Ya, bisa dicoba di 0984-22074 dan juga di via WhatsApp 0813-54-94-419. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Iya,
0: selamat malam, Bapak Kamodi.
2: Ya, malam, Bapak.
0: Siap, silakan, Bapak.
2: Request lagu.
0: Ya, lagunya.
2: Lagunya
0: iya
2: dari Oscar Harris.
0: Oscar Harris.
2: Ya, I Foot Out. I Foot Out. Penyanyinya Oscar Harris.
0: I Phone Out.
2: Ya, ya betul.
0: Oke. Okay.
2: Lagu ini saya tunjukkan untuk Manu bersama teman di balik kaca, selamat malam. Tapi juga yang di Pemancar Radio, selamat malam, sukses penyertai hingga akhir siaran.
0: Iya.
2: Tapi juga pendengar-pendengar setia acara Ruang Rindu di wilayah Bandara Karabiri, selamat malam, mungkin saja lebih monik di malam ini. Dan juga pendengar-pendengar setia di wilayah kota, Kelapa Dua, dan juga di Kali Bobo depan Palen.
0: Mm-hmm.
2: Ada keluarga Damai, selamat malam, mungkin saya lagi mau. Bahkan di Kabupaten Tetangga, Seribu Bakau Waropen, Pulau Nau, tapi juga ke Pulau Japen, tapi juga Biak Supiori, selamat malam. Mungkin saja lagi monit, karena air-airnya birinya sangat jelas.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga Pak John di Sriwini, mungkin saja lagi ngoni bersama keluarga, selamat malam. Yeah. Tapi juga di Mansel, Undama Kepulauan Roswar, Ron, Oberpon, tapi juga Undama Pesisir hingga Pegunungan, selamat malam. Sukses menyertai di saat beraktivitas di malam ini.
0: Yeah.
2: Tapi juga yang sudah meranjak ke peraduan. Bahkan di wilayah Nusantara, Terima kasih atas singgulannya. Ada Luhut di Tapanuli Utara, ada Bon Leman di Tanganus Lampol, tapi juga Dinda di Bogor, Ayu di Masohi, Viola di Makassar, dan juga di Sorong Selatan ada Putra Venus.
0: Iya.
2: Dan juga di Sentani ada Sensil, tapi juga Anggrek Ungu, Alibaba, mungkin saja lagi monit di malam ini. Mm-hmm. Oke Manu, selamat
0: iya.
2: malam.
0: Baik, selamat malam kembali juga buat Bapak Kamodi ya, Roy Kamodi dari Jalan Pemuda. Ada Mansar Jerry di WhatsApp. Halo, selamat malam Mansar.
3: Selamat malam,
0: selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu, puji Tuhan. Terima kasih Mansar. Mansar juga sehat ya.
4: Terima kasih juga ada sehat nih lagi. Apa namanya, duduk-duduk di dekat rumah tapi di apa kompleks Pencar Dalam.
0: Aro. Orang orang Nabir, orang Nabir dong bilang Aro.
4: Aro. Iya itu mak. Aduh, apa namanya kata-kata bahasa yang hanya ketemu pulang bertemu bisa dengar itu istilah-istilah.
0: Iya. Aro, Bapak. Iya. Baik-baik sehat-sehat selalu.
4: Ya, ada sehat gitu kan. Sehat-sehat. Kata-kata itu yang membuat kita rindu untuk segera mau pulang tapi belum
0: ya. Iya, siap itu.
4: Awak dia pun saya tinggal di Jogja tapi ya bagaimana keturun ngilar besar di atas tanah ini.
0: Iya, itu lagi.
4: Ya, karena usia dan anak-anak bilang bapak pulang tinggal di rumah Jogja ya sudah kayak itu.
0: Siap, Mansar.
4: Kali ya saya rindu dengan saya punya kakak yang tua pun anak di Sriwini tapi nanti saya lihat bukan dia tapi saya atur waktu dulu saya datang dengan mereka dulu.
0: Iya.
4: Ya saya ingin dengar lagu lama dari Black Tapas. Ya, ya hatiku telah beku.
0: Hatiku telah beku Black Tapas.
4: Lagu ini buat semua saja tanpa terkecuali. Mudah-mudahan bisa didengar sama Mama Lam yang ada di Pelari, iya. Pak Alex yang ada di Pelenu, Papa Chris yang ada di Ambiar, yang di Pulau-Pulau. Apalah dia. Ya itu yang saya bisa tahu di Ambiar ya. Ya pokoknya semua-semua sudah mulai dari Mama Novel di Samabusa sampai di Kalikobo. Ada Mantan Mantu, terus Bunga Kudiomi, saya punya Besan ya, saya punya Adi, Kolonalunam Boikawai yang ada di situ, keluarga yang ada di Kota Mama, ya, Salam. Juga saya punya anak dan anak mantu dan cucu dua yang ada di Sriwini. Selamat malam, bertemu. Oh iya, masuk ke dalam di Jalan Putih situ, Kajang ini sama sekali dia. Cuman kentang-kentang tapi dia tidak jawab saya nih wah ini kali saya datang saya kok itu ke pintu rumah
0: itu. Ah itu kasih kaget satu kali
4: itu. Ya saya suka ada ke rumah mama dia tahu itu iya terus Bunda Puja mama Sumbrawer
0: iya
4: Tante Windesi Tributin, apalagi Mampilan, dong semua yang ada di Mama Ayu, Mama Tiri, semua yang ada di apa pesan. Selamat malam, badong semua sehat-sehat. Ya, malam yang panjang ini, kebetulan Jogja ada bulan, tapi dia macam tertutup awan sedikit.
0: Bulan sembunyi-sembunyi.
4: Iya, dia sembunyi-sembunyi dah dia luruh ketorang yang ada di bumi ini. Iya, kakak Mano itu saja yeah. Salam buat atau dengan sama-sama di kursi sebelah.
0: Bagaimana Mansar?
4: Salam buat Maitua. Siapa tahu ada dulu di samping kiri atau kanan kau.
0: Aroba, terada. Dia di rumah. Insose. Halo. Ya. Mansar, halo. Ya, baik Mansar. Jerry dari Jogja terkendala jaringan ya. Kita masih menantikan tapi mungkin sudah di teleponnya. Sudah ada penelpon 3 dan juga lagu 3 kami siapkan. Ya, mungkin kita dengarkan saja dulu tembang di malam hari ini menemani malam minggu Anda. Yang mungkin saja bersantai bersama keluarga ataupun pacar ataupun sahabat. Malam hari ini semoga senantiasa terhibur selalu dengan RRI Nabire. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Nabire, malam ini.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: juga kangen kok sama mama. Nanti ya, kita sama-sama, kita jemput mama. Kita ajak lagi mama ke rumah ini. Biar di rumah ini bersih lagi seperti dulu. Ya sayang ya.
1: Iya, Pak.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kami cukupi dulu untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasi Anda. Tentunya kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda dan sampai jumpa.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berkat pula serangkaian acara kami dari Nabire Lintas Pagi, Siang hingga di Malam hari ini untuk edisi hari Sabtu 18 Juli 2026, yang dipancarkan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Mul Sambiri penyiar Anda, dan juga rekan Abjan Adam di teknik. Ada Bung Riono di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas menemani Anda di hari Minggu besok hari. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tunabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini Minggu 19 Juli 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire. Bersama saya Mega Febriani, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

www.lotko.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga Anda bangun dalam keadaan yang fit, yang bugar tentunya ya. Dan semoga juga kondisi Anda hari ini baik seperti saya tentunya, dan bangun dalam keadaan yang semangat seperti itu, walaupun ini hari Minggu ya. Dan senang sekali saya Mega dapat temani Anda di hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026. Dan di hari ini juga nanti kami akan menyiarkan siaran langsung ya, laporan pandangan mata antara Inggris melawan Prancis ya. Nanti di jam 6 pendengar, jadi jangan Anda lewatkan dalam mencari siapa juara 3 ya. Nanti di Piala Dunia kami akan siarkan untuk Anda. Dan di hari ini juga kami juga akan menyiarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi yang hari ini bertempat dari KSK Bukit Meriam bersama dengan tim kami tentunya di sana. Nanti di pukul 9 pendengar. Dan juga masih banyak program-program lain di hari ini akan temani ruang dengar Anda ya, dan menemani akhir pekan Anda tentunya pendengar. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi ini dan semoga hari Minggu Anda menyenangkan.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di pagi ini ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat hari Minggu untuk Anda dan semoga pagi ini Anda bangun dalam keadaan yang fit, yang bugar tentunya ya, setelah semalaman istirahat dengan baik sehingga pagi ini tubuh Anda kembali recharge ya, sehingga juga hari ini dapat bersemangat dalam beraktivitas tentunya. Baik pendengar, pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan siraman rohani agama Katolik untuk Anda. Kali ini diisi oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik, edisi Minggu Biasa ke-16, 19 Juli 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, hidup manusia selalu berada dalam ketegangan, hidup dalam roh atau hidup di luar roh. Hidup dalam roh berarti ia hidup dalam terang Tuhan, sementara hidup di luar roh adalah hidup dalam kegelapan. Dalam tegangan ini, manusia sering jatuh dalam kelemahannya. Namun, rahmat pertobatan dan pengampunan senantiasa diberikan Allah. Melalui Ekaristi ini, kita diingatkan bahwa Allah senantiasa membuka pintu supaya kita dapat kembali ke jalan Allah berkat Kristus. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaharuan bagi hidup kami. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu, dan orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan ke ladang Tuan? Dari mana lalang itu?' Jawab pemilik itu, 'Seorang musuh telah melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi dia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus."

Saudara-saudariku yang terkasih, kembali kita mendengarkan bacaan Injil Yesus yang memberikan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Tuan yang mempunyai ladang berkata, biarlah keduanya tumbuh bersama, baik gandum maupun lalangnya. Tentu hal ini tidak masuk akal bagi kita semua. Yang kita pikirkan tentu mencabut lalang itu lalu membuangnya supaya gandum itu bisa tumbuh. Dan bagi kita hal itu cukup sederhana. Gandum adalah hal-hal yang baik, sementara lalang adalah hal-hal yang buruk. Gandum itu memberi makan, menyehatkan, sementara lalang itu seperti hama. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu tidak sesederhana itu. Ketika kita menanam tumbuh-tumbuhan pun, jika ada tumbuhan lain, kita pasti akan cabut karena itu bukan yang kita tanam. Sementara sebenarnya kita tidak tahu tumbuhan yang tumbuh ini tumbuhan apa, ada gunanya atau tidak, mungkin kita tidak tahu juga. Tetapi yang jelas itu tidak saya tanam. Di dalam bacaan Injil hari ini, lalang yang tumbuh kadang-kadang disebut juga sebagai gandum palsu. Lalang ini pada waktu kecil tumbuh bersama dan mirip sekali dengan gandum. Maka ketika para pekerja hendak mencabut beberapa lalang atau gulma, mereka sebenarnya yakin akan bisa membedakan antara gandum dan lalang. Tetapi sekali lagi, lalang yang ada dalam perumpamaan ini bukanlah lalang yang biasa atau sering disebut sebagai gandum palsu. Maka mereka tuan yang memiliki tanah khawatir jika nanti mencabut gulma atau lalangnya, maka gandum juga ikut tercabut. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk tumbuh dalam kedewasaan. Ada saat-saat ketika kita berpikir bahwa sesuatu itu berguna bagi diri saya, tetapi seiring berjalannya waktu, kita harus bersikap lebih bijaksana lagi. Misalnya, pada waktu kecil, mungkin kita dididik untuk menjadi pribadi yang kompetitif, pribadi yang berprestasi. Tetapi ketika kita besar, kecenderungan berprestasi itu tumbuh bersama dorongan untuk bertindak curang, tidak adil, dan sebagainya. Tetapi waktu kecil sebenarnya sama, dorongannya adalah untuk berprestasi. Dan kita bisa membedakan itu ketika tumbuh dewasa, memahami dorongan-dorongan itu di dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, maka hari ini Yesus di dalam perumpamaan ini mengajak kita untuk tumbuh dengan kedewasaan, memiliki cara pandang yang semakin dewasa di dalam menghadapi segala macam peristiwa di dalam hidup kita, kebijaksanaan yang membuat kita lebih diskret atau lebih mampu membuat keputusan yang baik di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kebijaksanaan itu juga membuat kita tidak mudah untuk menghakimi sesama kita, tetapi kita cenderung bisa melihat hidup kita dan memperbaikinya ketika kita melihat ternyata kita mulai menjauh dari Tuhan. Saudara-saudariku, di dalam hidup kita pasti tumbuh lalang, tapi di sana pasti juga ada gandum. Pasti ada kebaikan, tapi di sisi lain juga pasti muncul berbagai macam gangguan, godaan. Dan perumpamaan ini mengajak kita untuk semakin dewasa, bertindak dengan pertimbangan yang dewasa. Saudara-saudariku, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya sungguh sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita memutuskan sesuatu, sungguh kita bisa memilah dalam iman apakah sungguh itu yang kita pilih adalah gandum yang menghasilkan kebaikan dalam hidup kita, atau itu adalah lalang yang tumbuh di sela-sela gandum yang justru akan membuat hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Marilah kita mohon rahmat kebijaksanaan.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa bagi Bapa Suci dan para uskup. Semoga Bapa Suci dan para uskup diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya dan penggembalaan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga sabdamu menguatkan mereka yang sedang menderita, menguatkan iman, pengharapan, dan kasih mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan meneguhkan perjuangan kita untuk ikut serta dalam menaburkan benih sabda di tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menyegarkan kami dengan sabdamu. Kami mohon bantulah kami untuk beralih dari hidup sebagai manusia lama kepada kepenuhan hidup yang baru dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Kita semua, keluarga kita dimanapun mereka berada, segala rencana-rencana baik dan orang-orang yang kita doakan dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dengar kami cukupkan lagu-lagu rohani Katolik untuk pagi hari ini setelah tadi kita ikuti bersama siraman rohani Katolik ya yang diisi oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Nabire. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dan sama-sama kita dengarkan ya pertandingan antara Prancis melawan Inggris yang kali ini memperebutkan posisi ketiga juara Piala Dunia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Oh, gaya.
2: Menang kuis.

0: 10 gol
1: ya, yang tercipta di pertandingan ini. Dan kredit sebenarnya buat Inggris, mereka bisa tetap tenang dalam tekanan karena di babak kedua Prancis bermain sangat-sangat baik. Bagaimana sepertinya dimarahin ya di
2: ruang ganti ini ya.
1: Ruang ganti tadi karena kebobolan
2: 4 gol.
1: Tinggal 0-4 di babak pertama, kemudian reaksinya sangat-sangat positif. Masuknya Dembele, kita lihat Barcola juga, kemudian bagaimana Upamecano di depan
2: ya.
1: Bahkan melepaskan satu assist dan juga satu key passes. Jadi saya kira memang pergantian yang sangat-sangat baik. Kemudian juga bagaimana mereka bermain lebih menekan, bermain lebih agresif. Itu yang akhirnya membuat mereka sempat melepaskan skor. Tapi lagi-lagi kita lihat perbedaan bagaimana masuknya Bellingham, kemudian itu juga membuat para Inggris juga bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman. Dan tentunya dengan 10 gol yang tercipta ini tentunya menjadi akhir ya, akhir perjalanan dari kedua tim yang saya kira juga sangat-sangat pada akhirnya mengobati kecewaan, kegagalan dari kedua tim Prancis dan juga Inggris melangkah ke final Piala Dunia.
2: Iya, tapi Anda melihat tadi terciptanya gol yang cukup banyak di babak kedua ini, apakah memang betul-betul mereka main lepas, main terbuka ya, apapun ya yang terjadi di situ?
1: Iya, saya kira memang itu ya. Mereka memilih untuk bermain terbuka dan bagaimana ruang-ruang itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga ya oleh kedua tim. Jadi bagaimana Mbappe kemudian bisa leluasa di babak kedua menciptakan 2 gol yang akhirnya membuat dia juga sekarang menjadi pemimpin pencetak gol terbanyak, top skor, bahkan juga bukan hanya itu, untuk sementara melampaui torehan gol Messi ya sebagai top skor sepanjang masa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi tapi Messi ada satu pertandingan terakhir melawan Spanyol di final dan saya kira kesempatannya masih ada ya, artinya Mbappe belum bisa tenang juga gitu. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Prancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan 2 gol cepat dan akhirnya membuat situasinya membuat Inggris agak tertekan. Dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
2: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga
1: ya,
2: setelah gagal di 2018 peringkat keempat, gagal di perempat final 2022 ya, dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
1: Ya, tapi saya kira memang tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina ya, tapi kemudian akhirnya mereka harus kebobolan 2 gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa. Dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada. Rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim ya, di susunan pemain utama. Jadi saya kira ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim ya, sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
2: Oke. Kalau suruh pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
1: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya. Dan ya, dengan 3 golnya di pertandingan kali ini membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Manduike. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentukan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris. Dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
2: Oke, Bung Jepri, makasih banyak Bung ya. Usai sudah pertandingan di peringkat ketiga ini dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tapi masih ada satu pertandingan puncak atau dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk hadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
1: Sama-sama ya, Bung Rudi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
1: Salam olahraga jaya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia.

Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
4: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
5: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda ya, dan selamat berhari Minggu. Tadi baru saja kita dengarkan bersama atau kita ikuti bersama pertandingan antara Prancis melawan Inggris ya. Dan pertandingannya seru sekali pendengar, kami di kantor juga luar biasa pokoknya euforianya ya. Dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor 6-4. Walaupun detik-detik terakhir tetap ada gol, wah luar biasa Bellingham. Baik pendengar, semoga Anda bersemangat di pagi ini ya. Dan untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk pergi beribadah, siapkan hati dan diri Anda tentunya. Semoga ibadah Anda lancar hari ini. Dan di hari Minggu ini masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Baik pendengar, pukul 8 lebih 10 waktu Indonesia Timur, saya akan hadirkan Lintas Nabire sepekan untuk Anda ya, untuk edisi hari ini 19 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh reporter kami Arnold Saudila. Dan nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur kami juga akan siarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi yang bertempat dari KSK Bukit Meriam. Jadi untuk Anda di pagi hari ini pendengar, selamat berakhir pekan, selamat beribadah tentunya juga, selamat berlibur ya, menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih Anda. Dan yang masih beraktivitas di pagi ini juga saya ucapkan semangat selalu, semoga aktivitas Anda dan kita semua dapat berjalan dengan lancar. Baik pendengar, kami hadirkan Lintas Nabire sepekan di ruang dengar Anda.

Drama 1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Variasi Pekan. Variasi Pekan kali ini kami tengahkan berita-berita yang terjadi dalam sepekan di Papua Tengah. Polda Papua Tengah menggelar upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolres di lingkungan Polda Papua Tengah, Senin 13 Juli 2026. Upacara yang berlangsung hikmat di halaman Mapolda Papua Tengah ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jeremias Rontini, serta dihadiri para pejabat utama, perwira, anggota Polri, dan Bayangkari. Dalam upacara tersebut, jabatan Inspektur Pengawas Daerah atau Irwasda Polda Papua Tengah diserah terimakan dari Kombes Pol Gatot Suprasetya kepada Kombes Pol Wahyu Kuncoro. Selanjutnya, jabatan Komandan Satuan Brimob Polda Papua Tengah diserahkan dari Kombes Pol Ahmad Nurman Ismail kepada Kombes Pol Sandi Sultan. Sementara itu, jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran atau Karorena Polda Papua Tengah diserah terimakan dari Kombes Pol M. Mukdori kepada Kombes Pol Harlan Amir. Di tingkat kewilayahan, jabatan Kapolres Mimika diserah terimakan dari AKBP Bilianda Hildario Budiman kepada AKBP Alredo Agustinus Rumbiak. Sedangkan AKBP Domingus D.F. Simenes dikukuhkan sebagai Kapolres Puncak. Dalam amanatnya, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini berharap para pejabat yang baru menerima amanah dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan pendekatan humanis, serta mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Tengah. Kapolda Papua Tengah juga menegaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dan menjadi bagian dari proses penyegaran organisasi, pembinaan karir, serta upaya meningkatkan kinerja institusi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Suasana ceria dan penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 01 Kota Lama Nabire, Senin 13 Juli 2026. Sebanyak kurang lebih 90 peserta didik baru kelas 1 tahun ajaran 2026-2027 mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dipusatkan di halaman sekolah. Kegiatan diawali dengan pengarahan singkat dari kepala sekolah, dilanjutkan dengan sesi bersalaman antara para guru dan seluruh siswa, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, sebagai simbol penyambutan dan kebersamaan dalam memasuki tahun ajaran baru. Setelah itu, siswa kelas 2 hingga kelas 6 memasuki ruang belajar masing-masing, sementara para siswa baru yang terbagi dalam kelas 1A, 1B, dan 1C tetap berada di halaman sekolah untuk mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang dipandu panitia sekolah. Para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan, mulai dari perkenalan dengan para guru, saling mengenal sesama teman baru, permainan ringan hingga pengenalan berbagai fasilitas dan lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar selama 6 tahun ke depan. Kepala SD Negeri 01 Kota Lama Nabire, Ermika Wabia, mengaku bersyukur karena pelaksanaan hari pertama sekolah dan kegiatan MPLS berlangsung dalam cuaca yang cerah dan penuh sukacita. Menurutnya, baik peserta didik baru maupun siswa kelas 2 hingga kelas 6 tampak gembira dapat kembali beraktivitas di lingkungan sekolah. Ermika mengatakan tujuan utama MPLS adalah membangun silaturahmi antara siswa dan guru, sekaligus memperkuat kerjasama dengan orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar, sehingga pelaksanaan pendidikan pada tahun ajaran baru dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, saat dihubungi, berharap seluruh peserta didik dapat mengikuti kegiatan MPLS di sekolah masing-masing dengan baik. Menurutnya, MPLS memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, mengenal para guru, memahami tata tertib, serta beradaptasi dengan suasana belajar yang baru. Dengan demikian, proses pembelajaran ke depan diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman dan efektif.

Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026 di kantor pemerintahan daerah SP3 Rabu 15 Juli 2026. Rapat dipimpin Wakil Bupati Mimika yang juga merupakan Ketua Satgas MBG, Emmanuel Kemong, untuk mengevaluasi pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus membahas rencana perluasan layanan program MBG di Kabupaten Mimika. Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong meminta Badan Gizi Nasional memberikan penjelasan mengenai kondisi seluruh SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Mimika. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas SPPG yang berjalan normal maupun yang masih mengalami kendala agar langkah evaluasi dan pengembangan program dapat dilakukan secara tepat. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat di wilayah yang belum terlayani dapat segera memperoleh manfaat program Makan Bergizi Gratis. Dalam rapat tersebut, pendamping Kepala Regional Badan Gizi Nasional Papua Tengah, Suherman Bondar, menjelaskan bahwa Kabupaten Mimika saat ini memiliki 20 SPPG. Sebanyak 12 SPPG masih beroperasi. 6 SPPG berstatus suspend karena belum memenuhi persyaratan, terutama terkait instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Sementara 2 SPPG lainnya masih melengkapi administrasi. Program MBG di Mimika saat ini telah melayani lebih dari 45.000 penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Badan Gizi Nasional juga sepakat memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk pemanfaatan bahan pangan lokal seperti ayam dan telur dari peternak di Mimika. Satgas MBG juga akan melakukan monitoring terhadap SPPG yang masih berstatus suspend agar seluruh layanan dapat kembali beroperasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Polres Nabire bersama tim khusus Polda Papua Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindakan kriminal di wilayah Kabupaten Nabire. Dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 15 Juli 2026, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu menyampaikan sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026, pihaknya berhasil mengungkap sebanyak 186 kasus kejahatan 3C yang meliputi pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, dan pencurian dengan kekerasan curas. Dari jumlah tersebut sebanyak 83 perkara telah memasuki tahap penyidikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan. Kapolres menegaskan kepolisian akan terus meningkatkan patroli, penegakan hukum, dan langkah-langkah preventif guna menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Nabire. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 24 unit sepeda motor hasil curian yang sebagian besar merupakan kendaraan jenis matic. Dari jumlah itu, 10 unit telah dikembalikan kepada pemiliknya melalui operasi yang dilakukan Satlantas Polres Nabire. Selain kendaraan bermotor, polisi juga menyita berbagai barang bukti berupa 15 parang, 11 pisau, 5 kapak, 2 kunci T, obeng, 2 linggis atau besi pemukul, serta sejumlah barang elektronik hasil curian seperti telepon genggam, laptop, komputer, televisi, CPU, speaker aktif, stafel hingga peralatan pertukangan. Dalam perkara pencurian kendaraan bermotor, polisi menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Seluruhnya telah diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kapolres mengungkapkan sebagian besar pelaku bukan berasal dari Kabupaten Nabire, namun identitas dan asal daerah para tersangka masih dirahasiakan demi kepentingan penyidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku pencurian kendaraan bermotor didominasi kelompok usia muda, yakni antara 17 hingga di bawah 30 tahun.

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan menggelar pelatihan tata laksana stunting bagi tim penanganan stunting dari 26 puskesmas dan 3 rumah sakit rujukan. Pelatihan tata laksana stunting yang berlangsung tanggal 15 hingga 18 Juli 2026 diikuti dokter, nutrisionis, perawat, dan bidan dari 26 puskesmas serta tenaga kesehatan dari RSUD Mimika, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan Rumah Sakit Wabanti. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta beserta tim Master of Trainer atau MOT. Kepala Seksi Gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Asmawati, mengatakan pelatihan ini digelar karena stunting masih menjadi tantangan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mimika. Melalui pelatihan ini, tenaga kesehatan diharapkan memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan deteksi dini hingga penanganan kasus stunting sesuai standar. Asmawati menjelaskan, berdasarkan data rutin dari puskesmas dan posyandu, prevalensi stunting di Kabupaten Mimika saat ini berada di kisaran 9,7%. Meski persentasenya tergolong rendah, jumlah balita yang mengalami stunting tetap tinggi karena populasi balita di Mimika mencapai sekitar 32.000 anak. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika berharap melalui pelatihan ini, seluruh tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit rujukan memiliki kompetensi yang lebih baik dalam melakukan deteksi dini, pemantauan tumbuh kembang, serta penanganan stunting secara terpadu. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak di Kabupaten Mimika.

Pemerintah Kabupaten Nabire melaksanakan upacara korpri pelepasan jenazah bagi almarhum Demianus Maweng SSTP yang merupakan ASN sekaligus Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Nabire, Kamis 16 Juli 2026 di Kampung Sanoba, Distrik Nabire. Upacara pelepasan jenazah langsung hikmat dan dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Nabire Mesak Magai selaku pembina upacara. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Nabire, seluruh ASN di lingkup Pemkab Nabire, Ikatan Alumni IPDN dan kolega, Handai Taulan serta keluarga almarhum. Sekda Nabire Yulianus Pasang mengatakan, upacara korpri pelepasan jenazah ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah atas pengabdian ASN yang telah bekerja dan melayani masyarakat selama hidupnya. Sekda Yulianus menambahkan, setiap ASN aktif yang meninggal dunia akan dilepas melalui upacara korpri, termasuk bagi ASN yang bertugas di wilayah distrik maupun daerah terpencil. Usai upacara korpri pelepasan jenazah, prosesi selanjutnya diserahkan kepada pihak gereja untuk memimpin ibadah pemakaman. Pada kesempatan itu Bupati Nabire hingga Sekda dan juga beberapa keluarga dan rekan kerja memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

Sekian Varia Sepekan produksi tim pemberitaan RRI Nabire. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Arnold Saldila menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Halo Elektrizen, Mace, Pace, kakak ada dong semua dimanapun berada. Ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah gaya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pengumuman dari pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan lomba tari Yosing Pancar dengan kategori lomba, kategori umum 15 tim, kategori OPD 26 tim yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Bandara Lama Nabire. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim terbaik untuk berpartisipasi dan merebutkan total hadiah sebesar 130 juta rupiah. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sari Yulinda di 0852-9221-0007. Jangan lewatkan kesempatan ini, tunjukkan semangat, kekompakan, dan budaya Papua melalui tarian Yosing Pancar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bang.
1: Saya dukung Brazil.
0: Wah, kita beda ya.
1: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
1: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
1: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nadire, kanal informasi dan inspirasi. Randy Husin dengan Candu ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 8.42 waktu Indonesia Timur. Kita masih menantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi yang bertempat di KSK Bukit Meriam mendengar bersama dengan ya rekan-rekan kami sebagai reporter Jodefri Panjaitan dan rekan-rekan teknik Obi Fan juga ada Muhammad Abjan Adam, Ferdinand Silalahi dan Erika Yohanis. Dan pendengar sambil kita menunggu ya ibadah Minggu paginya dimulai, saya hadirkan lagu-lagu rohani Katolik di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang sedang bersiap-siap berangkat ibadah ya, saya ucapkan hati-hati di jalan, semoga ibadah Anda lancar, persiapkan hati dan diri Anda tentunya. Selamat hari Minggu untuk Anda, selamat berakhir pekan pendengar. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, saatnya kita bergabung bersama rekan-rekan kami yang sudah berada di lokasi ya di KSK Bukit Meriam, dan kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi. Dan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, terutama umat Kristiani, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Suster, ibu, bapak, saudari-saudara, teman-teman muda dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Minggu ini kita kembali menghadap Tuhan, penuh rasa syukur atas segala rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan yang senantiasa menjawab kebutuhan kita, Tuhan yang senantiasa menyelenggarakan hidup kita melalui banyak hal, melalui banyak peristiwa, dan juga melalui banyak pribadi yang kita temui, terutama selama seminggu belakangan ini. Maka mari kita datang pada awal perayaan Ekaristi ini dengan hati penuh syukur, sekaligus juga kita datang kepada kerahiman Tuhan yang berkenan menerima kita manusia dengan segala kekurangan dan dosa-dosa kita, asalkan kita mau membuka diri, terbuka, bertobat kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.